0: Salam.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
2: Flores Your Playlist.
3: Playlist kamu, cerita kamu.
1: Sampai bertemu kembali.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pro2, saatnya kita di Pro2 Spot. And then saatnya kita membahas fakta unik dan fakta menarik ya teman Pro2. Dan kita bakal membahas beberapa alas kaki tradisional yang ada di berbagai belahan dunia teman Pro2. Jadi bukan cuma sendal, tapi ini beberapa alas kaki teman Pro2. And then ternyata orang purba juga sudah menciptakan alas kaki. Dan ini sebagai bukti manusia memakai sepatu berasal dari sekitar 7000 Masehi lalu teman Pro2. Dan ketika orang memakai sendal untuk melindungi kaki mereka dari medan yang kasar. Seiring waktu, alas kaki telah berevolusi untuk melayani banyak tujuan, termasuk melindungi kaki dari bahaya, melindungi kaki dari pergelangan kaki, selama aktivitas berat, dan juga sebagai penunjang fashion atau seni budaya. Banyak alas kaki tradisional yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari makasin yang dikenakan oleh penduduk asli Amerika, hingga klompemen yang dikenakan oleh petani Belanda, ada lagi berbagai macam sepatu tradisional yang masing-masing dengan latar belakangnya sendiri. Seperti apa fakta unik menarik berikut ini, kita akan bahas setelah lagu yang berikut ini.

kepulauan Hawaii, di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

Baik, oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot dan kita masih membahas fakta alas kaki tradisional yang ada di berbagai belahan dunia, teman Pro 2. Nah, yang pertama ini ada yang namanya klompen dari Belanda, teman Pro 2. Klompen adalah jenis alas kaki unik yang terbuat dari kayu dan sejenis bakiak, teman Pro 2. Klompen diukir dari kayu solid yang memberikan perlindungan kaki pemakainya dari menjatuhkan benda berat di kaki mereka atau menumpahkan bahan kimia berbahaya. Oh, jadi safety pole nih, teman Pro 2. Awalnya klompen digunakan oleh petani, tukang kebun dan berbagai profesi lain yang bekerja di ladang berlumpur atau industri. Bentuk yang menyerupai bakiak memudahkan klompen untuk dicuci. Sementara sifat kayu yang kokoh membuat mereka aman untuk dipakai di lingkungan yang memiliki kemungkinan besar terhujam benda berat atau tajam yang jatuh di atas kaki. Hingga hari ini klompen masih digunakan oleh sebagian petani di Belanda. Namun kini klompen lebih banyak dijual sebagai oleh-oleh dan hiasan. Oh, ini benar-benar yang kayak tahan banting, safety, aman, tetapi juga bisa dijadikan oleh-oleh dan hiasan. Itu benar juga sih, teman Pro 2. Apalagi hiasan dinding ya, karena ini klompen juga semakin kesini semakin menarik nih untuk dijadikan hiasan, teman Pro 2. And then selanjutnya kita punya yang namanya mokasin dari Amerika Utara, tapi bakal kita bahas setelah lagu yang berikut ini.

0: Kepoan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Ya, siap dong teman Prodwell untuk dengerin informasi berikut ini. Kita masih membahas seputar alas kaki yang benar-benar happening in the world, seluruh dunia teman Prodwell. Dan kita akan bahas yang berikut ini, yaitu mokasin dari Amerika Utara. Mokasin adalah jenis alas kaki sederhana yang terbuat dari kulit lembu. Mokasin pada dasarnya adalah sandal yang terbuat dari kulit dengan sol fleksibel yang lembut dan bagian atas yang sering memiliki desain yang terbuat dari manik-manik atau bordir teman Pradua. And then mokasin adalah jenis alas kaki tradisional yang dikenakan oleh suku asli Amerika Utara. Kebanyakan dipakai oleh pemburu, pedagang, dan profesi lain yang banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Awalnya desain ini memiliki pola dekoratif yang dibordir di atasnya. Tiap suku memiliki desain untuk tersendiri yang ditujukan untuk mengidentifikasi asal suku orang yang mengenakannya. Oh, keren ya teman Pradua. Dan kalau kamu pernah main game Android The Trails, kamu akan menemui item sepatu mokasin sebagai salah satu item yang dapat kita buat setelah berhasil mengumpulkan beberapa kulit hewan dari bahan lainnya. Ini keren ya teman Pradua. Dan kita punya Geta juga nih dari Jepang teman Pradua. Tapi kayaknya bakal menarik kalau kita dengar lagu dulu nih sebelum bahas informasi yang berikut ini.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: itu. Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersamamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di fakta unik tentang alas kaki in the world. And then selanjutnya adalah geta dari Jepang, teman Pro 2. Geta adalah bentuk sendal jepit yang terbuat dari sepotong kayu solid untuk bagian alasnya. Dua potong kayu yang ditinggikan di bawah solnya dan tali berbentuk V yang terbuat dari kain untuk menahan jari kaki merupakan ciri dari alas kaki ini. Ya, seperti sendal pada umumnya ya, teman Pro 2. And then geta biasanya dikenakan dengan pakaian tradisional Jepang lainnya seperti kimono. Geta awalnya dipakai untuk menjaga kaki dan pakaian tradisional Jepang tetap terangkat dari tanah sehingga menjaganya tetap bersih. Dasar kayu yang ditinggikan dan kedap memungkinkan kaki untuk tetap berada jauh di atas tanah. And then yang terakhir nih teman berdua, ada yang namanya juti dari India. Juti adalah bentuk alas kaki yang menyerupai sendal dan dipakai di India Utara untuk daerah sekitarnya. Juti merupakan sepatu berpotongan rendah yang secara tradisional terbuat dari kulit dengan desain bordir yang rumit. Dulu sulaman dibuat dari benang emas dan perak asli. Sepatu ini membiarkan bagian atas kaki terbuka hanya menutupi tumit dan jari kaki dengan bibir melengkung dan bordir tebal, teman Pro 2. And then juti juga awalnya dipakai oleh orang-orang kaya di India Utara, termasuk para raja dan penguasa. Hingga kini juti masih diminati dan berkembang sesuai mode fashion terkini, teman Pro 2. And then itu tadi beberapa fakta unik dan menarik beberapa alas kaki di seluruh dunia. Semoga makin menginspirasi kamu dan menambah wawasan kita di pagi hari ini. Dan thank you so much buat kamu yang masih stay bareng kita. Sesaat lagi kita bakal move ke Obras, obrolan sepeda. Nanti bakal ada narasumber kita di edisi Obras Lingkungan hari ini. Nanti kita bakal live di YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital. Pantau kita terus hanya di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Hi Friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke, teman berdua, saatnya kita diobres obrolan sepeda. And then di hari Jumat ini kita bakal bahas tentang lingkungan hidup, teman berdua. Dan nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live langsung dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital, teman berdua. So, buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bro 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren. Dan

masih di 92,2 Pro FM ND dan saatnya kita di obras obrolan pada pagi hari ini dan tema kita adalah lingkungan hidup ya. Jadi anak muda jangan cuma gaya-gayaan, cinta-cintaan, tetapi kita juga aware nih sama lingkungan sekitar kita, teman Pro 2. Dan sudah terhubung bersama kita narasumber kita di pagi hari ini ada Kak Agnes Gura yang merupakan staf lapangan Yayasan Tanah Nuah Flores pada program pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi kita cuma bukan di daratan saja nih belajar ya, tapi juga sampai ke laut nih, explore laut hari ini, teman Pro 2. Langsung saja kita sapa Kak Agnes di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Agnes. Halo. Halo, selamat pagi Kak Agnes. Sepertinya ini ada trouble sedikit ya teman Pro 2. Kita akan mencoba untuk terhubung ya bersama dengan Kak Agnes di pagi hari ini, teman Pro 2.

0: Oke, baik lagi teman Pro 2. Oh, sorry banget ya karena tadi sempat ada trouble dengan sedikit problem kecil, tapi tidak harus untuk kita patah semangat di pagi hari ini karena sudah terhubung langsung dengan Kak Agnes. Halo Kak Agnes, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi sahabat Pro 2.
0: Aduh, kayaknya Kak Agnes sudah semangat sekali. Di mana nih Kak Agnes saat ini?
1: Saya lagi posisi di Indori.
0: Lagi di Indori. Indori cuacanya pagi ini dingin kah atau seperti apa nih Kak Agnes?
1: Dingin dan juga panas. Mataharinya sama sih panas, tapi hawanya cukup dingin.
0: Oke. Kak Agnes, ini teman Pro 2 kepo salsa juga sih sebenarnya. Kita kepo soal bagaimana Kak Agnes bisa akhirnya menjadi staf lapangan khususnya di program pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Apa sih Kak Agnes alasan yang membuat Kak Agnes tertarik akhirnya terjun dalam program ini?
1: Baik, terima kasih teman-teman Pro 2. Sebenarnya sih sesuai basic saya.
0: Iya.
1: Meskipun basic saya itu di pengelolaan perikanan, itu di teknologi hasil perikanan, tapi saya cukup tertarik karena memang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian terutama dengan lingkungan dan pesisir itu saya sangat senang. Itu merupakan hal yang baru bagi saya untuk saya belajar, dan ketika saya terjun langsung bersama masyarakat itu hal yang luar biasa sih bagi saya begitu.
0: Oke, berarti memang basic ya Kak Agnes tuh ada di situ ya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut pengamatan Kak Agnes sendiri nih, bagaimana sih kondisi lingkungan laut dan pesisir Flores saat ini? Apakah baik-baik saja atau seperti apa nih Kak Agnes?
1: Menurut pandangan saya, kondisi laut dan pesisir Flores saat ini tuh cukup memprihatinkan. Karena yang pertama, banyak sekali terjadi abrasi pantai, baik di pesisir yang bagian utara, ke selatan. Kemudian abrasi pantai itu juga disebabkan karena ulah manusia.
0: Oke.
1: Yang pertama, masyarakat sering mengambil batu dan pasir laut. Kemudian banyak sampah-sampah yang berserakan. Dan juga banyak pelaku perikanan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang tidak ramah lingkungan. Itu sebenarnya cukup memprihatinkan sih bagi saya.
0: Iya, berarti sampai saat ini juga tidak baik-baik saja ya kondisi laut Flores saat ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, dan Kak Agnes, saat ini dengan kondisi laut seperti itu, bagaimana menurut Kak Agnes tantangan yang mungkin Kak Agnes alami sendiri atau tantangan terbesar yang dihadapi ketika kita mau menjaga kelestarian sumber daya laut dan perikanan nih Kak Agnes?
1: Oke, sebenarnya tuh tantangan utamanya tuh dari kurangnya kesadaran dari diri kita, dari masyarakat, dari kita masing-masing yang manusia yang ada di kehidupan ini. Itu kurang sadar untuk menjaga bersama sumber daya perikanan yang sudah ada itu. Jadi kita punya aktivitas yang merusak lingkungan, kita punya kegiatan-kegiatan perikanan yang banyak sekali merugikan banyak pihak, terutama laut ya, yang sangat memprihatinkan itu.
0: Oke, berarti itu merupakan tantangan yang terbesar yang sampai dengan hari ini tuh makanya laut Flores ini tidak baik-baik saja teman Pro 2.
1: Iya, betul
0: sekali. Dan Kak Agnes, ini banyak orang tuh yang bilang kayak, aduh laut tuh sumber daya yang tidak akan pernah habis. Seberapa tepat anggapan tersebut? Apakah Kak Agnes setuju atau malah sebaliknya nih?
1: Dari saya sebenarnya sebaliknya. Itu sebenarnya hanya sekedar mitos yang sangat keliru. Berkaitan dengan itu, saya temukan banyak sih, terutama di desa dampingan saya itu mereka beranggapan begitu, bahwa ikan tuh tidak akan pernah habis, ibaratnya daun-daun di gunung begitu. Ketika sumber daya laut kita terus eksploitasi yang berlebihan, maka pasti akan habis. Apalagi overfishing, kemudian kerusakan habitat laut dengan penangkapan yang destruktif, kemudian perubahan iklim dan polusi, itu sangat memungkinkan untuk habis. dengan pencemaran sampah-sampah plastik di laut. Itu juga sangat berdampak pada ikan, terumbu karang, kemudian lamun dan sebagainya. Sebagai tempat hidupnya ikan di laut itu bisa rusak.
0: Oke. Walaupun memang kita memiliki ketergantungan yang sangat besar ya, tapi tanpa kita sadari juga bahwa sumber daya yang ada di laut juga pasti akan habis begitu. Balik lagi tadi dari
1: apalagi tidak ada perkembangbiakan, apalagi tidak ada yang jaga, ikan belum juga bertumbuh kembang, kita sudah ambil yang kecil-kecil dengan perangkap atau racun yang mematikan jenis-jenis ikan yang masih kecil yang belum sempat berkembang biak. Itu kan ya bisa-bisa habis juga. Ibaratnya dulu orang tua dulu itu mereka menangkap ikan ketika air mendidih, mereka pergi ke pantai sebentar, buang umpan, langsung dapat ikan. Nah sekarang kan mereka harus mencari ikan jauh-jauh, di tempat yang agak jauh, harus membutuhkan BBM dan sebagainya.
0: Iya.
1: Dan berhari-hari lagi.
0: Iya.
1: Itu tanda-tanda bahwa ikan sudah mulai berkurang.
0: Betul ya, tanpa kita sadari juga balik lagi, ini adalah ulah manusia. Jadi kita mau sampai di mana, terus kita mau istilahnya menikmati ya, atau memuaskan diri kita, tapi kita tidak sadari bahwasannya kita adalah pelaku utama begitu dari penyebab semua yang terjadi saat ini. Dan karena memang kita memiliki ketergantungan yang cukup kuat dan sangat kuat, Kak Agnes, bagaimana hubungan antara laut yang sehat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari nelayan, pelaku usaha, hingga generasi muda saat ini?
1: Oke, untuk laut yang sehat merupakan fondasi utama kesejahteraan manusia. Jika laut rusak, akan berdampak langsung bagi ekonomi, pemasok pangan, dan juga masa depan bangsa. Nah, laut juga bagian dari sumber pangan utama, dan juga sebagai penyedia oksigen yang lebih dari 50% yang dihasilkan oleh fitoplankton di laut. Kemudian laut juga sebagai pelindung bencana, kemudian sebagai kepastian pendapatan. Jika laut hasilnya bagus, maka nelayan atau pelaku usaha perikanan itu punya penghasilan yang pasti dong. Kemudian sebagai efisiensi biaya dalam mencari ikan. Nah kalau misalnya ikannya banyak, ikan dekat-dekat saja, tidak perlu buang-buang bensin untuk pergi cari di tempat yang jauh, tidak perlu berhari-hari di laut begitu.
0: Oke, berarti itu ya, kita juga menikmati hasil dari laut begitu. Makanya mulai sekarang jangan sampai kayak dong, jangan ada niat untuk merusak laut atau merusak sumber daya yang ada di laut nih teman Pradua. Dan karena Kak Agnes ini ada di program Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, apa saja sih program atau aksi nyata yang telah dilakukan oleh Kak Agnes sendiri untuk menjaga lingkungan laut?
1: Oke, baik. Untuk di program perikanan dan kelautan itu, kita ada program pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. Nah, di dalamnya itu ada kegiatan penutupan sementara lokasi penangkapan, kemudian juga ada penutupan permanen lokasi penangkapan gurita dan ikan. Kalau di Nduri, untuk site Nduri sendiri itu lokasi penutupan permanen yang bisa juga disebut sebagai lumbung gurita itu ada dengan luasannya 101,214 hektar. Jadi itu lokasi kita mulai melakukan penutupan secara permanen sebagai tempat hidup gurita atau sebagai lumbung gurita di wilayah Kecamatan Nduri, dan diberlakukan sejak tahun 2024 hingga saat ini. Itu lokasi yang disepakati, disetujui oleh masyarakat setempat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan tokoh-tokoh adat tempat yang bakal dijadikan sebagai zona utama untuk perkembangbiakan gurita. Kemudian untuk Nduri juga kita ada kerjasama antara para pihak, para pemerintah di lima desa pesisir itu membuat peraturan bersama lima kepala desa pesisir tentang pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir berbasis masyarakat, yang di dalamnya tertuang berkaitan dengan pembatasan ukuran tangkap gurita, lobster dan sebagainya, kemudian alat tangkap yang ramah lingkungan, kemudian ada larangan mengambil batu dan pasir laut, dan juga larangan membuang sampah di laut. Itulah kerja-kerja kita yang kita lakukan selama beberapa tahun ini.
0: Oke, ini yang menarik tadi Kak Agnes, untuk salah satu programnya adalah membuat dan membudidayakan gurita. Akhirnya buatlah lumbung gurita. Ini kalau boleh tahu, kenapa gurita dan tujuannya apa nih Kak Agnes?
1: Oke, baik. Yang pertama, kenapa harus gurita? Gurita itu spesies yang hidupnya di terumbu karang, kemudian yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, yeah. Dan umur atau siklus hidup gurita itu tidak panjang ya. Jadi kita coba melihat dari pintu masuknya tuh di gurita.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mungkin ikan kan mungkin lebih luas, tapi kita lihat dulu guritanya. Jadi sembari kita lakukan konservasi di spesies gurita, juga sama halnya untuk spesies-spesies yang lain. Yeah. Dan kenapa gurita-gurita itu kita tahu bahwa tempat hidupnya tuh tidak jauh dari bibir pantai kan, di sekitaran terumbu karang dan yang laut-lautnya yang tidak terlalu dalam, sehingga untuk kita lakukan konservasi itu lebih mudah.
0: Oke, berarti maka dipilihnya gurita ini ya?
1: Iya, jadi berawalnya dari gurita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk spesies-spesies yang lain.
0: Oh,
1: dan itu bakal menjadi, iya.
0: Berarti
1: karena untuk sekarang itu kita sudah mulai beranjak ke spesies-spesies ikan. Mulai dari pendataan, kemudian kita akan melakukan seleksi spesies ikan yang mana yang harus kita jaga, kita lindungi. Itu masih butuh proses nih, dan kedepannya pasti akan ada lagi nih spesies yang mana yang bakal kita kerjakan gitu.
0: Iya, bisa saja selain gurita, cumi kali ya, ataupun spesies lain begitu. Lobster begitu ya, yang ada di laut
1: ikan,
0: begitu.
1: Ikan karang juga Kak, ikan-ikan karang seperti ikan kerapu, ikan kakatua begitu. Itu juga spesies-spesies yang sangat penting, selain nilai ekonomisnya bagus, kemudian juga ikan yang sangat bermanfaat lah untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari itu.
0: Oke, nih Kak Agnes, ini juga menarik ya obrolan kita, apalagi untuk anak muda nih di pagi hari ini. Jadi anak muda tuh akhirnya sadar begitu dengan mereka yang akhir-akhir ini suka ke laut, kemudian eksplor laut, menjadikan laut sebagai teman mereka, tetapi tanpa mereka sadari ya, buang sampah di sekitar laut, kemudian merusak laut, itu juga bagian dari dimana kita tidak bisa menjaga begitu alam dan lingkungan di sekitar kita. Tapi untuk anak muda yang mungkin tidak suka atau yang sampai hari ini belum sadar, Kak Agnes, bagaimana sih langkah sederhana yang bisa kita lakukan begitu untuk menjaga laut?
1: Oke, baik. Untuk keterlibatan anak muda di selama proses pendampingan saya itu, sebenarnya secara inisiatif itu cukup masih kurang lah bagi bagi saya, menurut pandangan saya itu, karena mungkin mereka berpikir bahwa berurusan dengan nelayan, dengan ikan itu tuh belum saatnya mereka. Tapi untuk di saya, sepenglihatan saya bahwa keterlibatan anak muda saat ini di program-program perikanan itu sudah mencapai 30-40% lah. Dari kegiatan pendataan, kemudian pertemuan-pertemuan dengan nelayan, beberapa kegiatan yang kita melibatkan mereka seperti patroli di saat penutupan itu, mereka kita berusaha untuk melibatkan mereka, sehingga bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki kita bisa berbagi melalui anak-anak muda itu.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Berarti memang minatnya sudah lumayan ya, walaupun angkanya belum sampai di 50%, tetapi itu juga sesuatu yang luar biasa Kak Agnes, karena anak muda zaman sekarang itu pasti kayak acuh tak acuh, tapi dengan angka yang kakak sebutkan tadi berarti memang minatnya mereka mulai muncul begitu, mulai ada.
1: Iya benar kak, kita memang proses dari awalnya tuh cukup sulit, tapi ketika kita mulai berjalan, kita berusaha untuk terus melibatkan mereka, jadi semakin mereka pahami program yang kita jalankan, mereka mulai tertarik gitu.
0: Oke. Kak Agnes, sayang sekali kita dibatasi waktu ya hari ini, padahal kita masih mau eksplor lagi soal laut, ngobrol bareng Kak Agnes, apalagi kepo-kepo nih teman Pradua. Ini yang terakhir nih Kak Agnes, bagaimana masyarakat biar bisa berpartisipasi untuk menjaga laut, dan juga mungkin ada pesan atau harapan Kak Agnes untuk program ini ke depannya dan dari Yayasan Tananua Flores.
1: Kenapa harus masyarakat? Masyarakat merupakan kunci utama dalam pelestarian lingkungan, karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari di tingkat rumah tangga. Yang pertama, perubahan perilaku di rumah dengan bijak berplastik. Okay. Jadi bisa ke pasar, bisa bawa tas belanja, kemudian kita bisa menggunakan botol minum, terus sampah itu kita bisa melakukan pengelolaan dengan memisahkan sampah plastik dan sampah organik, kemudian hemat energi dan air. Terus juga kita perlu berpartisipasi dalam aksi lingkungan, misalnya gerakan bersih-bersih. Kalau di Indonesia itu ada namanya gerakan hari bersih, itu dengan melakukan kegiatan pembersihan di pinggir pantai setiap bulan di hari Jumat itu.
0: Oke.
1: Kemudian untuk pesan bagi generasi muda, bahkan untuk kita saat ini, laut bukanlah sekedar pemandangan yang indah untuk difoto, melainkan sistem penopang hidup kita yang utama. Menjaga laut bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban atau syarat mutlak agar generasi hidup kita dan masa depan bisa bertahan hidup.
0: Oke, jadi jaga laut ya teman Pradua, untuk anak muda jangan sampai lupa untuk jaga laut mulai hari ini nih, pesan dari Kak Agnes. Thank you so much Kak Agnes untuk waktunya.
1: Iya Kak.
0: Iya, terima kasih. Maaf ya tadi sempat ada trouble sedikit di awal dan kita harus mulainya agak sedikit terlambat di hari ini teman Pradua. Oke, nanti kita bisa ngobrol lagi Kak Agnes di sesi berikutnya, sesi selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini, dan teman Pradua saat ini sudah tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan artinya Salsa juga harus pamit dari edisi pada pagi hari ini. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRIND, radionya anak muda. Obras.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat siang teman Pro 2, dan di siang hari ini santai siang edisi 10 Juli 2026 ditemani saya Dodo Riti, teman Pro 2 dari jam 10 hingga di jam 3 sore nanti. Dan kita awali santai siang dengan info Pro 2. Dan info Pro 2 santai siang kali ini teman Pro 2 dikutipnya dari laman resmi kami rri.co.id atau KBRNND, info produksi dari RRIND. Info pertama teman Pro 2, penyuluh Kemenag ND ajak hindari sifat sombong sejak dini. Teman Pro 2, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten ND Kolida SSY mengajak masyarakat menghindari sifat sombong dalam mimbar agama Islam RRIND karena dapat menjadi pintu masuk berbagai penyakit hati dan menjauhkan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kolida menjelaskan bahwa kesombongan merupakan sikap merasa lebih tinggi daripada orang lain serta merendahkan sesama. Menurutnya sifat tersebut sering disertai riya atau pamer sehingga seseorang lupa bahwa seluruh kelebihan yang dimiliki merupakan anugerah Allah. Kita beralih informasi selanjutnya teman Pro 2, Pancasila menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Teman Pro 2, Pancasila memiliki peran strategis sebagai perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai mampu menjadi fondasi dalam menjaga keharmonisan kehidupan berbagai bangsa dan bernegara. Hal tersebut disampaikan dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores, Carlos Charles Bego, SHMSC, saat menjadi narasumber dalam Program Kita Indonesia yang disiarkan pada Kamis 9 Juli 2026. Menurut Carlos, Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman sehingga diperlukan sebuah dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Dan teman Pro 2, informasi terakhir di info Pro 2 santai siang teman Pro 2, 540 siswa baru SMK Stella Maris dapat pembekalan hukum dari Polres Manggarai Barat. Teman Pro 2, Seksi Humas Hubungan Masyarakat Polres Manggarai Barat memberikan pembekalan hukum literasi digital dan pendidikan moral kepada 540 siswa baru SMK Stella Maris Labuan Bajo dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di lapangan SMK Stella Maris itu mengusung tema cerdas bermedia sosial, bijak dalam bergaul, serta taat hukum. Penyuluhan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial seperti penyebaran hoax, perundungan cyber, judi online, penyalahgunaan narkoba, hingga kenakalan remaja. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi Pro 2 di santai siang. Selengkapnya kalian bisa peroleh di laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodo Riti, sekian info Pro 2.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dan saatnya kita di Pro 2 Hitlist. Lagu Indonesia dan juga lagu internasional, 10 lagu Indonesia, 10 lagu internasional menemani kalian selama 2 jam ke depan hingga di jam 12 siang teman Pro 2. Silakan. Lagu Indonesia ada Sederhana, Silam Seven, Yukro dari Rhyme Loud, Dia Malu-Malu, Dia Indakus, Keliling Farang Hilang, Rabun Jauh dari Bernadia, Seribu Kali, Dia Indrawari, Melompat Lebih Tinggi, Lomba Sihir, Gurun Hujan, Juicy Lucy, Teh Hijau, Tulus, ada Piala, Kiwi. Itu tadi lagu Indonesia, ada juga lagu mancanegara, teman Pro 2, Man I Need, Olivia Dean, Opalai dari Taylor Swift, Oldies Kelani, ada Die on the Diesel, Sienna Spiro, teman Pro 2, Drop Deep dari Olivia Rodrigo, White Kiss dari Dominic Fike, ada juga Set Side dari Pink, ada Not Cute Anymore, Elite, Black Prada Dress, teman Pro 2, dari Ellie Goulding, teman Pro 2, ada DNA, dari More Than a Game dari Andrea Bolesi. Silakan teman Pro 2 dipilih satu lagu ya untuk diputarkan dan kalian juga berkesempatan untuk berbagi sapa salam. Dan lagu pertama ini sederhana saja ya teman Pro 2 dari Silam Seven. Jadi kasih buat Thomas Cyril yang saat ini lagi beraktivitas di kiosnya, semoga hari ini lancar laris manis teman Pro 2. Berikut sederhana Silam Seven.

0: ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang bersama Pro.

Kalian yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, silakan downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing. Kita masih di Pro 2 Itlis yang hari ini, silakan di 082147650422 teman Pro 2. Ini lagu Indonesia atau lagu mancanegara untuk gue diputarkan. Spesial untuk gue teman Pro 2, dan juga kalian bisa berbagi sama-sama untuk siapa pun itu. Ya, lagu

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati Santai

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang bersama

Selamat siang teman Pro 2, matahari telah berada di puncaknya mengingatkan kita bahwa perjalanan hari ini masih memiliki banyak kesempatan. Apapun yang terjadi sejak pagi, teman Pro 2 siang ini adalah waktu terbaik untuk memulai kembali dengan semangat yang lebih kuat. Kita masih di Pro 2 Hitlist, next song teman Pro 2 dari Dominic Vega ya, White Case, spesial untuk Nursia di Maumbawa.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat menikmati.

Oke, masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di Taman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu meragukan seluruh kemampuanmu, Teman Pro 2. Setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju mimpi yang lebih besar. Silakan yang mau bergabung, yang mau telepon atau mau chat di 082-147-650-422 via WhatsApp ya Taman Pro 2, dan boleh memilih lagu-lagu terbaik yang sudah disampaikan tadi. Next, untuk Indra di Jalan Bawah, lagu dari Pink ya, Stay Sane.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang bersama Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

2022. Dan saat ini tepat di jam 12 lepas 14 menit waktu Indonesia Tengah, kita di acara Muda Kreatif. Nah, kali ini kita akan ngebahas terkait muda kreatif ya, dengan topik bukan harus viral, tapi harus bernilai, berkarya di era media sosial.

Selamat datang di Muda Kreatif, teman pro dua ruang inspirasi bagi generasi muda yang selalu ingin tumbuh, berkarya, dan juga memberikan dampak positif. Senang sekali bisa kembali menemani waktu kalian bersama pro dua nih. Nah, teman pro dua, hidup ya, kita hidup di era ketika hampir semua orang bisa membuat konten. Hanya dengan sebuah ponsel, kita dapat membagikan ide, bakat, hingga cerita pada jutaan orang. Namun di tengah derasnya arus media sosial, ini muncul satu pernyataan penting di teman pro 2. Apakah tujuan kita hanya untuk viral atau justru menciptakan karya yang benar-benar bernilai? Nah, seringkali kita melihat seseorang mendadak terkenal karena sebuah video singkat. Di sisi lain teman pro 2, ini banyak anak muda yang diam-diam terus berkarya, belajar, dan membangun sesuatu yang banyak manfaat ya, meski belum banyak dikenal. Faktanya karya yang memberi manfaat biasanya memiliki umur yang jauh lebih panjang dibandingkan sekedar popularitas sesaat. Pada akhirnya teman pro 2, media sosial hanyalah alat. Yang menentukan arah dan dampaknya adalah bagaimana kita menggunakannya. Ketika kreativitas dipadukan dengan konsistensi, kejujuran, dan semangat belajar, maka karya yang lahir tidak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi. Nah, teman pro 2, di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana membangun personal branding yang autentik tanpa harus menjadi orang lain.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang bersama Pro 2.

Dasar anak muda saat ini adalah tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Nah, padahal audiens semakin menghargai keaslian dibandingkan pencitraan yang berlebihan. Personal branding bukan berarti menciptakan karakter baru. Personal branding adalah cara kita menunjukkan nilai, kemampuan, dan juga kepribadian secara konsisten. Misalnya nih teman produser, jika kamu menyukai fotografi, kamu harus terus belajar dan membagikan hasil karya kamu. Jika kamu gemar memasak ya, tunjukkan proses belajar, resep sederhana, atau cerita di balik setiap hidangan. Nah, hal-hal sederhana ini justru sering kali terasa lebih dekat dengan banyak orang. Yang tidak kalah penting adalah keberanian untuk memulai. Tidak perlu menunggu kamera mahal, studio mewah, atau peralatan lengkap. Banyak kreator yang sukses memulai dari fasilitas yang sangat sederhana. Yang membedakan adalah kemauan untuk terus belajar, menerima masukan, dan tidak mudah menyerah ketika respons yang didapat belum sesuai harapan. Ingat, setiap karya adalah proses. Tidak semua unggahan akan ramai, tidak semua ide langsung diterima. Namun, setiap pengalaman akan menambah kemampuan dan memperkuat karakter sebagai konten kreator.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: Hai Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu. Selamat menikmati Santesia.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2 masih di Santai Siang. Dan di kesempatan musik akselerasi ini teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal lagu La Vita e Bella dari Rival Himran, ini Kementerian Ekonomi Kreatif Ekraf melalui program akselerasi kreatif aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, ini merepresentasikan dua sisi kekuatan teman Pro 2, kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Langsung saja teman Pro 2, berikut ini kita akan dengarkan lagu dari La Vita e Bella dari Rival Himran.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Thank you untuk kalian semua yang masih bersama kami. Dan saatnya kita ke informasi Spok Corner ya. Informasi olahraga menemani kalian selama 1 jam ke depan menjadi jam 2 siang teman. Kutipannya melalui laman resmi kami rri.co.id, teman Pro 2 Indonesia raih 6 medali pada Paolo World Cup 2026. Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada World Runner Up Taolu World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung 4 hingga 9 Juli 2026. Posisi kedua ditempati Hong Kong, sedangkan Malaysia berada pada posisi ketiga sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat. Medali emas Indonesia dipersembahkan Seraf Naro Siregar pada nomor Dao Suputra setelah tampil konsisten sepanjang pertandingan berlangsung. 4 medali perak diraih Eugenia Diva Widodo, Ahmad Gifazi Fuas, dan juga ada lalu ada Terence Tiayadi dan Duilian Putra teman Pro 2.

0: saat orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

Oke, teman Pro 2 masih bersama saya dan next informasi olahraga. Sinner tantang Djokovic pada semifinal Wimbledon 2026, teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Jannik Sinner dan Novak Djokovic siap bertarung pada semifinal Wimbledon 2026 pada Jumat 10 Juli 2026. Duet kedua petenis unggulan ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan terbesar dalam turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner dan Djokovic ini berhasil melewati tantangan berat untuk mencapai babak empat besar. Sinner harus bermain 5 set pada laga pembuka, sementara Djokovic menghadapi perlawanan Felix Auger-Aliassime selama lebih dari 5 jam, teman-teman.

0: Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

Masih bersama kami di Santai Siang, teman Pro 2. Thank you ya untuk kalian semua yang masih bersama kami, dengerin kami di 92,2 MHz secara terestrial, juga melalui streaming kami di www.rrg.co.id dan juga melalui mobile application di RR Digital, teman Pro 2. Nah, kita di info showbiz, teman Pro 2, kali ini dikutip dari occasion.com. Duet viral Momo dan Enau tuai sorotan, bakal ada kolaborasi baru nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, jagat media sosial tengah dihebohkan dengan unggahan Momo yang memperlihatkan dirinya berduet bersama Enau membawakan lagu Sisi Potret. Momen singkat tersebut langsung mencuri perhatian publik, terlebih Sisi Potret saat ini masih bertengger di posisi 1 Spotify Top 50 Indonesia dan berhasil menembus jajaran Top 50 Spotify Global. Tak butuh waktu lama, kolom komentar dipenuhi berbagai spekulasi. Banyak yang menilai chemistry vokal keduanya terasa begitu menyatu, sehingga memunculkan dugaan bahwa duet tersebut bukan sekadar penampilan spontan. Hingga kini, teman Pro 2, belum ada pernyataan resmi dari Momo maupun Enau. Namun, antusias publik terus meningkat dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kemungkinan hadirnya proyek baru, musik baru. Rumor tersebut semakin menarik mengingat Momo diketahui sudah hampir 10 tahun tidak merilis karya musik baru sejak mengakhiri perjalanannya bersama Geisha, teman Pro 2.

0: Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Selamat menikmati santai siang.

Santai Siang bersama Pro 2. Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

0: Pagi Dodi bentuk grup baru di tengah eksistensi Kangen Band. Musisi sekaligus gitaris Kangen Band, Dodi kembali menggebrak industri musik tanah air. Kali ini Dodi resmi memperkenalkan proyek musik terbarunya yang diberi nama Setengah 12. Dia menegaskan kehadiran band tersebut bukan untuk menggantikan posisi Kangen Band. Dodi menilai proyek ini merupakan langkah antisipasi agar dirinya tetap bisa berkarya jika suatu saat Kangen Band kembali vakum. Dodi mengaku trauma dengan pengalaman masa lalu saat Kangen Band hiatus, ya. Dia tak ingin kehilangan momentum untuk terus melahirkan karya-karya hits di industri musik.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Santai Siang nih, sore ceria. Kalian bakal ditemani oleh rekan penyiar Frankie dan juga Priska. Saya dari itu ucapkan terima kasih kepada teman Pro 2 semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, kita balik kebersamaan kita di sore ceria untuk hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, 540 siswa baru SMK Stella Maris dapat pembegalan hukum dari Polres Manggarai Barat. Dikutip dari rri.co.id, Seksi Hubungan Masyarakat atau Humas Polres Manggarai Barat memberikan pembekalan hukum, literasi digital, dan pendidikan moral kepada 540 siswa baru di SMK Stella Maris Labuan Bajo dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS Kamis 9 Juli 2026. Informasi kedua, Bazar Hari Kewirausahaan Nasional dongkrak omset UMKM lokal di Manggarai Barat. Dikutip dari rri.co.id, Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 mendapat respon positif dari para pelaku usaha di Kabupaten Manggarai Barat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena dinilai mampu meningkatkan penjualan sekaligus memperluas akses pasar. Di informasi terakhir, berkas P21 tersangka pencabulan anak di Lembor dilimpahkan ke Kejari Mabar. Penyidik Polsek Lembor melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Perlimpahan tahap 2 tersebut dilakukan pada Rabu 8 Juli 2026. Dengan perlimpahan itu, kewenangan penahanan terhadap tersangka berinisial NB beralih dari penyidik Polsek Lembor kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Demikian info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: dari Andy, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang, kurang malam.
1: Kalau jam-jam begini kayaknya selamat sore.
0: Baru lewat orang tua saya di luar.
1: Oh my God, siapa? Bapak, Mama?
0: My father and mother.
1: Oh my God, kenapa mereka tidak singgah dulu ya di sini?
0: Biasa menjaga pondokan. Misalnya orang tua kalau sudah pensiun, biasanya mereka mengisi waktunya dengan bermain bersama pondokan-pondokan.
1: Belum cucu ya?
0: Cucu.
1: Oke teman berdua ya, di sore hari ini kami berdua kembali menemani kamu. Ada Frankie dan juga
0: Priska, ketemu lagi kita ya.
1: Dan
0: lama kita ketemu lagi.
1: Iya benar ya.
0: Bulan ini kita ketemunya.
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada ya?
1: Tidak ketemu, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kita ketemu.
0: Sebenarnya kita tidak bersama, teman-teman. Sebenarnya kita tidak join bersama kamu di sore hari ini. Tapi kita pengennya sore hari ini kita ketemu untuk ngobrol dan juga kasih kami informasi. Pastinya juga musik-musik kece.
1: Yes.
0: Kamu di hari ini. Dan spesial juga di hari ini karena ada teman saya, teman terdekat saya merayakan wedding-nya.
1: Oh my God, happy wedding ya. Semoga langgeng. Semoga hal-hal baik menghampiri dan juga kami juga bisa mengikuti hal-hal baik seperti itu ya, teman berdua.
0: Kalau kami bagian party aja, kami bagian makan aja. Urusan pernikahan biar orang lain, kalau urusan percintaan saya teman-teman saya saja.
1: Oke, teman berdua.
0: Jahit baju bridesmaid itu cukup gitu.
1: Semoga bisa menyusul ya.
0: Amin.
1: Mungkin teman berdua ada yang mau silahkan.
0: Ini kita buka sayembara.
1: Oke. Dan tentunya di sore hari ini kita di Florestation ya, teman berdua. Seperti biasa, kita akan memberikan kamu update dan informasi seputar Flores dan Lembata.
0: Itu pastinya. Tapi sebelum itu kita mau kasih kamu lagu-lagu teman-teman kamu di sore hari ini. Maybe yang baru pulang kerja capek.
1: Iya benar sekali ya.
0: Senang karena besok kan weekend.
1: Oh iya, apalagi malam ini yang ada undangan party. Party lah teman berdua, biar kamu senang.
0: Yes, jadi buat teman berdua yang saat ini lagi beraktivitas apapun aktivitas kamu, semoga ditemani oleh kita berdua, suara kita di udara dan juga lagu-lagu yang kita putarkan spesial di sore ceria edisi hari ini. Tapi kita mau say sorry karena di hari ini kita tidak bisa ngobrol langsung dengan narasumber kita.
1: Benar ya, oke.
0: Dua hal tidak bisa kita datangkan, tapi kita kasih info informasi terkait prestasi nih. Prestasinya anak muda nih sekarang, mereka tuh lagi push apa nih kira-kira ya? Yeah. Muda zaman sekarang tuh mereka pola pikirnya tuh prestasi seperti apa? Apakah lebih ke akademika atau justru lebih banyak tuh di non-akademik yang menjadi lifestyle mereka gitu.
1: Oke teman bro ya, kita kasih dulu ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha So untuk menemani kamu di sore hari ini. Cek jauh.
0: Alright.

0: buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: teman Pro 2, aduh suaranya. Sorry.
1: Iya,
0: terlalu bersemangat ya. Saya di sore hari ini ya, makanya suaranya terlalu besar di telinga sang laki tampan ini.
1: Ah, gitu teman Pro 2 ya, dan kayaknya tadi suaranya belum terlalu clear ya.
0: Aduh, ternyata suara saya tadi masih tipis-tipis.
1: Benar sekali ya.
0: Sekarang sudah gong suaranya nih teman Pro 2. Oh,
1: ini paling pas kalau suara begini dikasihlah info
0: Flora Session. Ini Flora Session, informasi dari Flora sampai dengan Lembata teman Pro 2. Baru-baru ini Kak Fengki dan juga teman Pro 2, mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBK BM FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang itu menggelar pelatihan public speaking.
1: Okay.
0: Mereka menggelar pelatihan public speaking, judulnya itu Berani Berbicara, Berani Berkarya di SDK Ubeto, Desa Rukuramba, Kecamatan ND. Tahu tidak itu di mana?
1: Di kampung kamu.
0: Iya, makanya saya sengaja kasih kamu informasi. Tapi saya sebagai orang Nangaba asli ya, saya turut senang karena di sana tuh akhirnya banyak anak muda khususnya juga masyarakat di sana tuh yang aware sama pendidikannya anak-anak usia dini begitu. Makanya ketika para mahasiswa yang ada program Merdeka itu kesana kemudian mau melakukan pelatihan public speaking itu, kita tuh senang sekali. Sudah kayak perpanjangan tangan dari pemerintah juga.
1: Dan memang sepantasnya bahwa ketika mahasiswa itu sudah mendapatkan ilmu-ilmu dari kampus, nah saatnya penerapan di masyarakat. Dan apalagi tujuannya berbicara soal public speaking.
0: Nah ini bisa menanamkan nilai percaya diri juga. Selain bisa berbicara secara baik dan benar dalam berbahasa Indonesia, tapi yang paling di highlight itu adalah belajar untuk bisa berbicara depan orang banyak.
1: Benar, dan ini merupakan musuh banyak orang ya bakal berbicara.
0: Even banyak. Kita pun masih susah untuk berbicara dan pede gitu.
1: Iya benar, jadi ini hal yang luar biasa ya yang bisa didapatkan oleh adik-adik kita di kampung kampung apa tadi?
0: Betul.
1: Kampung Bukotu tahun kedua.
0: Benar, jadi kegiatan itu jadi salah satu bentuk kontribusinya mahasiswa MBKM FISIP Unwira tuh mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sana, juga penguatan karakter, juga mengembangkan potensi mereka. Misalkan mereka tuh punya bakat dalam bidang apa tuh bisa juga di upgrade skillnya sama teman-teman dari kampus Unwira itu tadi gitu. Seru ya pasti ya.
1: Pasti seru ini.
0: Kenapa dulu kita tidak ada seperti ini?
1: Oh iya ya.
0: Kenapa tidak pelatihan public speaking dalam zaman kita SD itu?
1: Benar teman Pro 2. Makanya sekarang kalau ngomong di depan umum kayaknya belum terlalu lancar nih.
0: Iya, makanya kita perlu nih belajar sama teman-teman dari SDK Ubeto.
1: Oke teman Pro 2 ya, sambil menunggu informasi lain ya, kita hadirkan dulu playlist yang sudah
0: lagu dulu siapkan. Nih Kak, ada lagu apa nih Kak Franky menemani teman Pro 2?
1: Ada Kacamata dari Afgan nih teman Pro 2.
0: Aduh kayak saya nih Kacamata.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman bro, itu tadi ya Akon dengan Don Mather ya, lagu yang selalu enak didengar nih teman bro, dua dari tahun berapa ya. Pokoknya sudah lama lagu ini dan masih sangat enak didengar, apalagi kalau sore-sore seperti ini. Paling pas yang menemani kamu yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati sunset kota indah nih teman bro dua. Dan masih di Floristation ya, updatean informasi. Ini ada satu informasi yang mau Frankie bagikan yang dikutip dari website-nya kita ya, www.rri.co.id. Dan ini informasi dari Dewan Adat Nua Ende segera dideklarasikan Sabtu. Yes, tim penggagas Dewan Adat Nua Ende atau DANE memastikan deklarasi pembentukan lembaga adat itu akan digelar pada Sabtu 11 Juli 2026 di Museum Tenun Ikat Ende. Nah, agenda tersebut menjadi penanda dimulainya pembentukan rumah besar masyarakat adat Ende yang dirancang menaungi berbagai unsur masyarakat dalam satu wadah bersama. Nah, koordinator tim penggagas DANE H. Jafar Ahmad mengatakan Dewan Adat Nua Ende bukan sekedar identitas organisasi, melainkan memiliki makna filosofis, historis, sosial, dan spiritual yang kuat bagi masyarakat adat Ende. Nah, penegasan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Jalan Perwira Kota Ende Kamis 9 Juli 2026 kemarin ya. Dan menurut Jafar, DANE dibentuk sebagai rumah bersama seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama, maupun latar belakang sosial ya. Lembaga ini juga diproyeksikan menjadi ruang pemersatu yang bertumpu pada nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab menjaga martabat budaya Ende lintas generasi nih teman-teman.

0: ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND. Teman

Back to Floresation ya teman produa. Di informasi terakhir kita di Floresation edisi hari ini, pergub BBM bersubsidi di ND dapat dukungan SPBU. Penerapan peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai mendapat dukungan dari pengelola stasiun pengisian dan bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Ende. Nah, kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Aturan tersebut diterapkan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, hingga pajak alat berat nih. Nah, sasaran penertiban mencakup kendaraan yang masih menunggak pajak serta kendaraan berplat nomor luar Nusa Tenggara Timur yang membeli BBM subsidi di wilayah ini. Salah satu dukungan datang dari pengelola SPBU Ndauh di Kota Ende melalui manajernya Ibu Tin. Pihak SPBU menilai kebijakan itu sejalan dengan upaya pemerintah menata administrasi kendaraan dan memperkuat pendapatan daerah nih. Nah, menurut Ibu Tin, langkah pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan memberi efek langsung bagi pemilik kendaraan agar lebih tertib membayar pajak ya. Ia menilai kebijakan ini bukan semata soal distribusi BBM, tetapi juga bagian dari penegakan aturan terhadap kendaraan yang masih menunggak kewajiban.

0: Abang Produce. Setelah kita kasih kamu informasi di Flow Session, nih kita mau kasih kamu beberapa tips jitu dari kita ya, cewek cowok mantep di sore hari ini.
1: Iya benar sekali ya teman Produce, karena kita tips sudah sampai di Genpres generasi prestasi.
0: Iya, betul teman Produce.
1: Biasanya kan di Genpres kita menghadirkan narasumber, tapi seitu sore di edisi kali ini kita belum bisa ya, karena ada satu dan lain hal ya.
0: But we are mau kasih kamu informasi saja.
1: Oke ya, orang yang sudah terbiasa di English Corner kayaknya udah
0: cuman see you, bye, hello, how are you?
1: Gitu. Oke teman Produce, karena kita di setiap Rabu ada yang namanya English Corner ya teman Produce.
0: Baru launching kemarin di hari Rabu kemarin teman Produce pertama kali sama Priska dan juga Salsa. Nanti akan ada English Corner di hari Rabu, setiap hari Rabunya kami akan membahas banyak sekali hal-hal menarik.
1: Iya benar sekali.
0: Yang lihat sama kehidupan anak muda.
1: Dan mungkin untuk kamu ya orang yang suka pengen bergabung di komunitas bahasa Inggris, mungkin bisa join ya bersama kita ya di English Corner tahun kedua. Siapa tahu dengan bergabung membuat
0: menambah wawasan Inggris tuh keren loh. Maksudnya jangan bilang orang tuh berbahasa Inggris tuh kecuali pengen
1: keluar negeri atau gimana.
0: Tidak, Inggris tuh adalah seni.
1: Iya benar sekali teman-teman.
0: Dalam berkomunikasi.
1: Bahkan kita berdua pun masih dalam taraf belajar
0: nih. Yes, we also learning as.
1: Okay, learning by doing, doing by learning.
0: Day by day.
1: Okay, tuan Produce. Yes. Dan akan banyak informasi yang kita sampaikan di Genpreso. Stay tune terus ya tuan Produce.
0: Yes.

saat ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa.

0: Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Frankie dan juga
1: Christian
0: yang masih di Mosfil, tapi jangan ya.
1: Jangan, yes.
0: Teman Pro 2 ya, di gen kita kalau berbicara soal prestasi ya di zaman sekarang itu bukan di dunia akademik saja nih teman Pro 2. Bahkan dengan perkembangan teknologi ya bisa berkembang ke hal-hal lain seperti sekarang banyak sekali ya atlet-atlet e-sport nih teman Pro 2. Dan ini bukan sesuatu yang baru ya. Ini sudah berapa tahun kebelakangan itu bahwa e-sport itu menjanjikan. Dan untuk kehidupan orang-orang ya, atlet-atlet e-sport itu cukup-cukup menjanjikan teman Pro 2. Siapa tahu kamu juga mau ya. Sudah banyak sekali lomba-lomba yang diadakan ya untuk kompetisi e-sport itu sendiri teman Pro 2. Bahkan mungkin kemarin ya di Asian Games juga e-sport termasuk dalam satu kategori yang diperlombakan. Nah, siapa tahu ya teman Pro 2, jika kamu tidak mungkin kurang ya di bidang akademik, kamu mungkin bisa berprestasi di bidang lain, contohnya bidang lain. E-sport itu teman Pro 2.
1: Makanya tadi saya bilang kalau untuk di Indonesia ini untuk prestasi dari olahraga tuh sudah sangat maju ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Renang, boxing juga selain sepak bola. Biasanya kan di headline sepak bola, tapi sekarang tuh semuanya sudah pada bagus-bagus anak-anaknya tuh teman Pro 2. Itu bisa jadi contoh buat kamu yang saat ini pengen mencoba hal baru atau mencoba mengembangkan skill kamu di dunia olahraga.
0: Benar sekali teman Pro 2.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: sama Pro 2, balik lagi sama kita berdua spesial di Generasi Prestasi di hari ini ya, di hari Jumat ini ya teman Pro 2.
1: Yep.
0: Juga banyak sekali informasi terkait prestasi-prestasi anak muda di Kota Ende ini. Kemarin itu berhasil meraih prestasinya tuh di bidang Sotokai.
1: Apa itu?
0: Di NTT, bela diri, seni bela diri,
1: okay,
0: dari Manggarai. Terus juga boxing, kalau dari Ende ini ada renang.
1: Okay.
0: Itu juga ada beberapa yang berhasil meraih juara. Biasanya kalau di Kupang itu apa ya kakak ya, yang di
1: apa?
0: Gor itu karate ada,
1: taekwondo
0: ada, basket
1: ada,
0: basket juga kan, nah itu juga tuh.
1: Dan sekarang juga ya di sekolah-sekolah itu banyak sekali ya anak-anak yang prestasi memang di bidang non akademik nih.
0: Iya benar.
1: Dan tapi tidak bisa tidak dipungkiri juga ya. Bahwa bidang akademik juga kemarin yeah, di minggu lalu itu saya narasumber saya itu anak-anak dari Bejawa yang juara lomba debat termat empat pilar
0: juara berapa tuh?
1: Juara satu.
0: Wow.
1: Dan akan mewakili NTT menuju ke tingkat nasional.
0: Oh iya, itu kan dari SMA Regina Pacis kan? Wow keren.
1: Pasti kalau berbicara soal terdekat termat empat pilar ini pasti kamu pernah dengar kan yang pernah viral waktu itu. Apa? Kamu kurang jelas, minus 5.
0: Iya, itu memang komunikasi mungkin ya, kita tidak tahu. Kita kan lihatnya di media ya, untuk bagaimananya, tapi sangat seru.
1: Ya,
0: kita
1: benar,
0: nontonnya tuh seru.
1: Iya, benar sekali.
0: Itu
1: ya,
0: juga dan jadi apa ya, oh ternyata ini, jawabannya ini gitu.
1: Ya.
0: Hal-hal yang sebenarnya kita tidak pelajari, kita jadi belajar dari nonton lomba cerdas cermat.
1: Benar
0: itu
1: sekali nih teman Pro 2. Dan mungkin ini juga hal penting ya, biar kita tahu kan kayak undang-undang kita, terus dasar-dasar Pancasila atau undang-undang dasar. Jadi
0: misalnya
1: itu penting
0: kan,
1: sekali
0: ya. Kita kan cuma tahu, oh iya oke, Pancasila 5 dasar cukup jadi, tapi tidak mengimplementasikannya.
1: Benar.
0: Itu tuh sangat sulit. Ya, gitu.
1: Oke teman produ ya, kita masih bersama kamu nih teman produ. Kita kasih dulu lagunya siapa ya, Stupid Song dari Olivia Rodrigo.
0: Alright.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, oh pemandangannya bagus ya di luar.
1: Kayak kamu di
0: coba
1: sore
0: kamu
1: hari
0: lihat,
1: ini.
0: Selain alamnya, amin. Selain alamnya bagus, kamu lihat apa yang dilakukan orang-orang di luar sana?
1: Oke, okay, mereka sudah
0: bergotong royong
1: ya teman pro dua.
0: Kayaknya ada acara di masjid depan studio kita teman pro dua, tapi pemandangannya kayak adem ya.
1: Yeah.
0: Melihat orang tuh kerjasama,
1: yeah,
0: anak-anak muda lagi.
1: Mm.
0: Itu yang bikin happy itu karena anak muda yang bergotong royong di situ,
1: yeah,
0: bangun.
1: Dan ini merupakan kebiasaan yang baik ya.
0: Yeah.
1: Yang memang menjadi kebiasaan kita, budaya yeah kita nih teman produk yes, yang
0: kebiasaan
1: harus
0: orang timur yang kayaknya patut diapresiasi adalah kekeluargaannya itu.
1: Iya, yes, benar sekali. Dan teman produk ya itu dia tadi beberapa informasi kita di Gen
0: Generasi
1: Press.
0: Prestasi.
1: Jadi untuk Gen Press ada setiap hari ya di
0: ada setiap harinya dari Senin sampai dengan
1: Jumat
0: teman produk spesial di jam setengah 5 sore sampai di jam 5 sore tuh tidak deh salah
1: sampai jam 5 ya setengah jam saja ya di
0: ya,
1: Genpress teman
0: Pro 2
1: dan kita akan terus melaju
0: betul kami masih teman di kamu teman Pro 2
1: dengan informasi dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik
0: yes
1: dari studio Pro 2.

bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Hai teman Produa, selamat sore buat kamu semua yang mendengarkan siaran kita spesial di Smindo Kamedo FM. Produa dari ND, teman terbaik kamu. Dan kita sudah berada di info viral teman Produa. Saya punya satu informasi yang ini bisa menjadi education buat kamu nih. Jadi ada sebuah video seorang pria menggunakan rokok elektrik alias vape ini, tapi nge-vape-nya tuh di tempat yang sebenarnya tuh tidak harus kita melakukan kegiatan itu, di dalam kereta, di KRL, tapi viral di media sosial akhirnya. Dan dalam video yang beredar, pria ini terlihat menghirup vape-nya lalu mengembuskan asapnya dalam rangkaian kereta. Itu kan tidak boleh ya teman Produa. Dan KAI Komuter menyatakan bahwa tindakan itu sangat amat melanggar aturan yang berlaku selama menggunakan layanan komuter lain. Dan laporan pengguna yang disertai video di media sosial itu terjadi dalam perjalanan tuh dari Cikarang ke Angke di Selasa 7 Juli kemarin teman Produa, baru-baru saja terjadi. Setelah menerima laporan, petugas melakukan penelusuran terhadap pelaku menggunakan CCTV. Dan dari hasil pelacakan, petugas berhasil mengamankan pelaku saat kembali menggunakan kilometer lain di stasiun Klender Baru di pada tanggal 8 Juli kemarin, teman Produa. Jadi itu ya, hal-hal di KRL yang terburuk kita lakukan adalah jangan mencolok catok, rice cooker. Kalau untuk handphone masih bisa, dayanya juga masih bisa untuk muat. Tapi kalau catok, kalau magic tidak bisa teman Produa. Penelok nasi itu tidak bisa. Apalagi nge-vape, merokok pun tidak bisa. Apa itu rokok apa saja, rokok elektronik, rokok biasa itu semua tidak bisa teman Produa. Ada aturan-aturannya. Jadi jangan sampai kita terlena, oh tidak ada yang tegur nih, oh tidak ada CCTV nih. Jangan sampai hal itu terjadi ya teman Produa. Oke, kita masih punya informasi viral lainnya ya, spesial buat kamu, spesial di hari Jumat ini menemani waktu beraktivitas sore kamu teman Produa. Kita temani kamu juga dengan lagu yang kita sudah siapkan buat kamu nih, lagu MMG My Main Gue tapi versi low-nya, Tulus dari Teh Hijau. Teh hijau dari Tulus.

0: tolong saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

informasi viral. Nah, ini ada informasi viral buat kamu teman-teman Pro 2. Baru-baru ini viral seorang bocah akhirnya melindungi seorang perempuan dari catcalling. Nah, ini viral sekali di media sosial baru-baru ini. Saya langsung dari okzone.com, sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah aksi heroik. Ada anak-anak, oh tidak seorang saja, banyak. Ada anak-anak yang membantu seorang perempuan mengalami catcalling ya dari seorang pria di pinggir jalan. Dan rekaman ini sangat amat menarik perhatiannya netizen ya, dan menuai beragam sekali respon. Banyak yang memberikan apresiasi atas keberanian anak-anak ini berhasil menolong kakak cantik waktu berada di jalan. Nah, ini dilansir dari video yang diunggah akun tweetsnya @sauban.andimramli. Terlihat awalnya ada seorang perempuan tengah berjalan menuju rumah temannya. Tapi di tengah jalan ia diduga dihadang oleh seorang pria. Jadi menurut kejadian itu beberapa anak mendekati lokasi dan mereka menegur pria itu dan meminta tidak dekat-dekat sama kakak cantik itu. Wow, sangat amat berani nih pasukan bocah-bocah ini teman-teman Prodo. Ini bisa jadi inspirasi juga, ini bisa menjadi apa ya, buat anak-anak kita di rumah, juga buat kita sebagai cewek-cewek untuk berhati-hati kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, kita harus berhati-hati. Jadi aksi spontan dan penuh keberanian ini menuai banyak sekali pujian ya, banyak yang mengapresiasi keberanian mereka karena mereka tuh berani bertindak untuk membantu orang lain, apalagi orang dewasa. Sekaligus mengingatkan pentingnya kita saling peduli dan berani untuk kita ambil langkah yang aman ya, ketika lihat ada orang dalam situasi bahaya nih, jangan kita abaikan, tapi kita mencoba untuk membantu dengan cara kita, begitu teman Pro 2. Oke, kita akan kasih kamu informasi viral lainnya, so stay tune terus sama kita di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai. Teman terbaik.

Oke, teman Prodi, ada Ruth Sahanaya dengan Pelangi. Ini cocok sekali untuk kamu dengarkan. Kamu yang saat ini sedang mengalami, aduh, fase yang sangat amat menyedihkan. Fase dimana down to the down. Itu ya, teman Prodi. Jadi buat kamu yang sedang merasakan hari-hari yang pilu biru, jangan sampai lama-lama kamu merasakan hal itu. Akan ada pelangi di setiap hari-hari yang menyedihkan itu, teman Prodi. Kita masih di info viral. Nah, ini sangat amat viral. Saya yakin di semua sosial media posting sebuah video yang unggahan itu berisi sepasang kekasih asal Rusia akhirnya ditangkap setelah mereka nekat melakukan aksi. Kenapa? Setelah nekat memanjat gedung Empire State ya, dan melakukan lamaran pernikahan di sana. Jadi terjadi aksi yang sangat amat membuat orang terkejut dengan hal ini. Dan aksi ini dilakukan di hari Rabu kemarin, teman Prodi, tanggal 1 Juli, dan sangat menarik perhatian terutama warga di New York yang terkejut di bawahnya karena ada drone polisi dan helikopter memantau pasangan ini di udara. Ada sebuah video dan juga foto yang diunggah menunjukkan pasangan berpakaian hitam ini. Mereka berdua tuh berdiri bukan sembarang tempat, tapi mereka berdiri di atas gedung Empire State di atas Midtown, dengan wanita itu tuh mengenakan topeng yang tampak seperti kucing hitam ya di unggahan itu. Jadi pasangan ini akhirnya diidentifikasikan sebagai Angela Nicolau dan juga Ivan Vanya. Mereka berdua membentakkan kutipan dikaitkan dengan gitaris rock Jimi Hendrix. Katanya itu, ketika kekuatan cinta mengalahkan cinta akan kekuasaan, dunia akan mengenal perdamaian. Tapi mereka nekat sekali ya, teman Prodi. Akhirnya mereka turun ya, akhirnya dilaporkan kepada pihak berwajib. Tapi setelah diinterogasi juga lamaran. Memang lamaran, tapi bukan itu lamaran kerja, ini lamaran pertunangan ya, teman Prodi. Setelah akhirnya diinterogasi, akhirnya mereka dibebaskan, tapi dengan bebas bersyarat begitu, tidak boleh melakukan kegiatan seperti ini lagi maksudnya. Cuman ya, dicintai setinggi itu, siapa yang tidak mau ya, teman Prodi ya.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 17.48 WITA, kami akan mengundangkan azan maghrib untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu, yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan jadi apa akhirnya. Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula ayahandanya Nabi Yaqub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Yaqub alaihissalam tetap optimis dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Yaqub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku, Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim, kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama. Tapi Nabi Yusuf alaihi, Nabi Yaqub alaihi salam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Yaqub alaihi salam, fartadda basira. Nabi Yaqub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yaqub alaihissalam cobaannya. Ya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan innalillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih, orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah jalla jalla, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kelak akan kembali kepada Allah jalla jalaluh. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yaqub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.

0: Ada seorang Stefan dengan lapang dada nih teman produser.
1: Lapang dada ya untuk kamu yang mungkin selama ini lagi banyak masalah.
0: Aduh.
1: Diterpa oleh banyak sekali.
0: Tapi ini masalah bukan cuma percintaannya, ini masalahnya banyak.
1: Kok udah di disclaimer begitu ya teman produser ya?
0: Takutnya orang berpikir ah ini kakak berdua cinta-cinta mulu. Takutnya berpikir begitu sih.
1: Iya, tapi ini menyangkut masalah apa saja apa yang saja kamu dapat dan diajarkan untuk lapang dada.
0: Yes. Jadi ini cocok buat teman produser yang muncul fase di mana fase kamu harus merasa sakit,
1: yeah.
0: Jangan lupa akan ada fase kamu merasa happy.
1: Benar.
0: Itu sudah pasti.
1: Itu sudah pasti.
0: Hukumnya
1: ya
0: berjalan bersama gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kalau mungkin ada kesedihan pasti itu ada kebahagiaan juga.
1: Yes, benar sekali ya. Mungkin tidak ada istilahnya apa? Tidak muncul dalam waktu yang bersamaan atau yang begitu cepat ya, tapi
0: pasti,
1: di fase itu pasti ada ya.
0: Pasti itu dua. Pasti kehidupan namanya kehidupan. Ini sambil kita cerita, kita mau juga ajak teman produser untuk cerita sama kita. Kalau keadaan kamu akhir-akhir ini apa?
1: Kalau saya banyak juga hal yang saya lakukan selain pekerjaan sebagai penyiar di Pros 2 RRND ya. Ada kegiatan-kegiatan lain juga ya. Mungkin ada komunitas-komunitas kecil-kecilan, keluarga dan
0: keluarga.
1: Yang paling penting ya teman Pro 2 ya, bahwa kita tidak perlu harus fokus di dunia kerja saja ya, tapi banyak juga hal-hal lain yang bisa kita peroleh dari lingkungan sosial. Mungkin kesehatan mental ya, siapa tahu ya.
0: Itu penting.
1: Mungkin kita bisa bergabung kemana begitu teman Pro 2.
0: Iya, kalau saya happy.
1: Happy
0: terus
1: ya?
0: Happy, jujur
1: banget.
0: Happy. Terus tapi
1: tidak
0: kadang
1: ya?
0: Susahnya malam-malam itu.
1: Overthinking ya.
0: OVT masih kak.
1: Oke, mungkin OVT ini dialami semua orang.
0: Susah ya.
1: Kalau
0: sekalinya sudah kita bangun pola tidur yang bagus, sekalinya kan kita nih kerjaan kita nge-shift kan kak. Maksudnya kita ada kalanya
1: siang
0: malam. Nah masuk malam itu pasti pulangnya jam 12, otomatis tidurnya tuh jam 1, jam 2. Besokannya juga pasti jam satu lagi, jam satu lagi. Padahal kita sudah mencoba nih untuk pola tidurnya tuh sudah di bawah jam 11 misalkan begitu. Tapi karena kita kerjanya seperti itu kak, saya rasa susah. Dan ini juga dirasakan oleh teman-teman saya nge-shift.
1: Yeah.
0: Mereka merasakan hal yang sama begitu. Sebenarnya tuh pola tidur juga tergantung dengan aktivitas kita sebenarnya.
1: Dan
0: mau kita coba bagaimanapun, kalau kita kerjanya sampai tengah malam, pasti tidurnya pun akan lebih lat lagi gitu.
1: Iya benar. Karena memang kondisi tubuh kita biasanya menyesuaikan ya, bahwa ketika kita mau tidur, kalau kita sudah terbiasa tidur jam 8 malam, nah akan seterusnya jam 8 malam. Tapi
0: tapi kita harus kerja.
1: Tapi sebagai
0: harus
1: pekerja sih tidak bisa
0: money. Yes, itu juga jadi tantangan, tapi ya enjoy saja kan. Maksudnya selagi tidak sakit,
1: iya benar.
0: Secara mental, secara fisik, puji Tuhannya ya.
1: Secara gitu. Dompet juga.
0: Secara dompet, okelah. Itu yang diimpikan banyak orang tuh ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung di TKP Les Itu Kumpul Pro 2, ayo merapat ke sini teman Pro 2 sampai di jam 7 nanti kita temani kamu spesial di TKP.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Tiba-tiba tertawa di sini.
1: Aduh, teman Prodia. Yeah. Kita ada bahas sesuatu ya, tapi tidak bisa nih.
0: Aduh, lucu ya.
1: Kita tidak bisa bahas di udara ini, teman Prodia. Ada sesuatu yang sangat seru yang menemani kita di sore hari ini karena ya begitulah. Aduh. Namanya juga anak muda ya, teman Prodia.
0: Tadi kan saya spill bahwa teman saya kan nikah.
1: Iya.
0: Kita bahas tentang dream wedding.
1: Yes.
0: Nah, jadi itu semakin kesini semakin banyak dream wedding orang ya. Semakin pusing orang-orang WO.
1: Iya, benar ya. Pasti semua orang punya dream wedding masing-masing ya. Tapi biasanya kita tuh general gitu ya.
0: Iya, iya. Kalau di timur tuh budayanya kita wajib pesta. Itu bisa jadi budaya tidak sih? Sudah termasuk budaya tidak sih? Tapi sekarang-sekarang ini sudah western-western wedding kayak outdoor ya. Intimate party. Intimate wedding. Iya, itu sekarang sudah mulai banyak seperti itu. Tapi untuk di kota ini sendiri susah.
1: Belum, ya. Memang susah karena
0: budayanya.
1: Karena di sini bukan soal melibatkan dua orang ya, tapi ya, dua besar, keluarga, dua kampung.
0: Kamu dua yang kita cinta, keluarga besar yang repot, yang sibuk di belakang. Yes. Jadi itu teman Prodia.
1: Mungkin kamu juga ya, teman Prodia ada dream wedding bisa curhat bersama kita di.
0: Lagi tersisa berapa menit lagi nih?
1: Yes, kurang lebih ya 15 menit ya kalau sama kita di sore ceria. Kamu masih bisa bergabung kok bersama kita untuk ya sesi curhat nih, teman Prodia.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir?

0: Oke, tadi ada lagu
1: ya,
0: siapa?
1: Ada David Bayu dengan Segalanya Itu Kamu, menjadi penutup lagu di Sore Ceria untuk edisi hari ini, teman Prodo.
0: Iya, benar sekali teman Prodo ya. Thank you untuk kamu yang selalu setia menemani kita.
1: Iya, betul.
0: Apa?
1: Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
0: Benar sekali ya teman Prodo.
1: In this era ada orang yang dengar radio, terus selalu pantau kita, request lagunya di kita, itu kayak sesuatu yang
0: ya selalu memberikan kita semangat ya, walaupun gimana pun keadaannya, walaupun sudah jam begini ya, sudah lapar juga, tapi tetap semangat ya kalau untuk
1: di
0: kamu.
1: Di highlight laparnya itu teman Prodo.
0: Iya, tentu.
1: Oke deh teman Prodo, Priska dengan Frankie mau pamit di udara ini ya teman Prodo.
0: Dari
1: ruang dengar kamu ya di udara ini, tapi nanti kamu ditemani oleh RJ Cahya dan juga RJ Putri
0: di Jaga Malam.
1: Ya, saya Priska.
0: Dan saya Frankie.
1: See you, bye teman Prodo.

0: Terima kasih sudah malam bersama Prodia.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodia FM Indie, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya buat kamu yang mendengarkan 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Kita akan mulai jaga malam dengan info Pro 2. Informasi pertama datang dari Sika, rumah warga Hoder ludes terbakar, korban butuh bantuan. Dilansir dari rri.co.id, sebuah rumah milik Hieronymus Hiro warga Mege Gelang RT 09 RW 05 Dusun Wair Bleler, Desa Hoder, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ludes terbakar pada Jumat 10 Juli 2026 dini hari. Rumah semi permanen itu rata dengan tanah setelah dilalap api dalam waktu singkat. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi saat suasana kampung masih sepi dan sebagian besar warga sedang terlelap. Kobaran api yang cepat membesar membuat penghuni rumah tidak sempat menyelamatkan harta benda di dalam bangunan. Setelah Sika, kita ke ND teman Pro 2. Produktivitas padi ND turun ke 4,5 ton per hektar. Ini penyebabnya. Dilansir dari rri.co.id, produktivitas padi di Kabupaten ND pada musim panen 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipicu bergesernya musim tanam akibat serangan hama tikus pada musim persemian, meski daerah ini dipastikan tidak mengalami gagal panen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, estimasi produktivitas padi di Kabupaten ND tahun 2026 mencapai rata-rata 4,5 ton per hektar. Angka tersebut diperoleh dari luas tanah tanam sekitar 3.521,65 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah sentra pertanian. Masih di Info Pro 2, di balik jeruji harapan itu masih menyala. Dilansir dari rri.co.id, derit pintu besi kembali terdengar di rumah tahanan Polres Sika pada Kamis pagi 9 Juli 2026. Namun kali ini bukan panggilan pemeriksaan ataupun rutinitas pengamanan yang mengisi ruang tahanan. Suasana yang biasanya sunyi dan penuh pembatasan perlahan berubah menjadi ruang hening, tempat belasan pasang tangan terlipat dalam doa dan kepala tertunduk dalam perenungan. Sebanyak 14 tahanan beragama Katolik duduk berjajar mengikuti pembinaan rohani yang diselenggarakan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Tahti Polres Sika. Selama hampir 1 jam, sejak pukul 8.30 hingga 09.15 waktu Indonesia Tengah, mereka diajak menepi sejenak dari beban perkara yang sedang dijalani untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merefleksikan perjalanan hidup. Taman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: Jaga Malam dengan Gawa Malam-Malam bersama Putri dan juga
1: hai teman berdua, ada Aya di sini ya, dan berdua. Kita berdua akan menemani kamu sampai pukul 24 tengah malam nanti di Jaga kita Malam.
0: Kamu.
1: Yes.
0: Di mana nih?
1: Ya, pastinya ada CLBK nanti teman ya. Berdua, terus akan ada musik live chat dari Jakarta, ada cerita penutup hari ya, untuk juga. Tempatnya kamu curhat. Jadi kita seru-seruan di malam Sabtu ini ya teman berdua. Ya. Wow, besok weekend ya. Seru.
0: Kayaknya yang WFH hari ini long, tidak long weekend sih, tapi jatuhnya kayak lebih long weekend.
1: Ya Allah, kamu iri ya.
0: Ini berempos. Oke, teman prajurit, sesaat lagi kita bakal gabung bersama Perut Maju Squad teman prajurit.
1: Wow.
0: Pencinta futsal atau anak-anak bola gitu ya. Apa
1: benar?
0: Tahu nih. Siapa ini?
1: Perut Maju Squad. Unik loh namanya. Nanti kita akan ulas ya dan kita akan kuliti enggak tuh. Seru ya di kuliti. Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol santai teman berdua tepat di pukul 9.30 dengan komunitas spesial di malam hari ini buat kamu semua. Jadi stay tune terus dengan kita berdua di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Teman terbaik.

0: Jaga malam, jangan gaul mola-mola.
1: Hai teman berdua, kembali lagi.
0: Kabarnya kalian semua nih?
1: Oh, baik sekali, baik sekali. Terima kasih Putri.
0: Tolong tanya kabar saya.
1: Bagaimana kabar kamu malam hari ini?
0: Dan kita berharap juga teman produ dimanapun kalian mendengarkan kita di malam hari ini lewat siaran terestrial kami di 92,2 FM.
1: Yes.
0: Lewat aplikasi RRI Digital.
1: Benar.
0: Juga lewat streaming nih di rri.co.id.
1: Ya.
0: Kabarnya selalu baik ya.
1: Wow.
0: Selalu sehat gitu.
1: Wow.
0: Yang penting itu sehat gitu.
1: Benar sekali teman produ ya. Dan tadi sudah kita sedikit spill ya. Kalau di pukul 9.30 kita akan ngobrol dengan narasumber di malam hari ini yang sangat luar biasa teman produ. Dua sudah bergabung dengan kita nih. Ada dari komunitas Perut Maju Squad. Wih.
0: Kita mau langsung halo, selamat malam abang-abang.
2: Selamat malam.
0: Ini
1: kayak iya lagi.
0: Bener-bener.
1: Mau
2: nimbang ya.
0: Oke. Oke. Jadi hampir kita sapanya tuh kayak bukan kayak gitu. Ale ale ale gitu.
1: Oh iya. Iya, benar kan? Ada tidak kira-kira abang-abang ini yel-yel dari komunitas?
0: Atau
2: ada.
1: Oh, wow.
0: Mau dong sebagai pembakar semangat kita.
2: Perut kami yang ikutnya.
0: Oke.
3: Perut mat.
2: Satu, dua, tiga. Perut
3: maju squat. Mbeka, mbeka,
1: mbeka. Oh, eh.
0: Apa artinya mbeka?
1: Tidak.
0: Perut maju.
1: Oh, oh perut maju tuh mbeka.
0: Iya.
3: Mbeka, mbeka itu tuh mengembang.
0: Oh, jadi benar-benar mendalami sekali ya. Oke, oke. Sampai yel-yelnya juga mbeka, mbeka, mbeka.
1: Benar sekali. Keren banget sama perut dua.
0: Kita juga mau daftar. Oke, oke.
1: Oke.
0: Kita langsung ngobrol saja ya.
1: Iya.
0: Dan teman Projo juga bisa menyaksikan obrolan seru kita di
1: live YouTube RRI ND teman Pro 2 dan juga mungkin akan live di Facebook RRI ND. Ya,
0: jadi bisa tinggalkan komentarnya
1: ya. Ya. Atau kalau mau bertanya bisa ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Tapi buruan ya teman Pro 2 karena kita hanya sampai jam 8 malam saja baru
0: waktu
1: kita
0: itu
1: end.
0: Limit nih.
1: Benar.
0: Oke, ya, kamu mau ngobrolin apa dulu? Nih.
1: Yang pastinya dari nama komunitas yang sangat okay. Luar biasa unik ya.
0: Kamu pendatang ya.
1: Benar. Benar sekali. Saya seperti, wih keren ya mereka ini. Mungkin boleh diceritakan kenapa membentuk Perut Maju Squad ini asal muasalnya tuh seperti apa begitu?
2: Oke, baik sebelumnya.
4: Siap.
2: Oke, baik Kak Sarya. Ya. Jadi Perut Maju Squad ini sebenarnya komunitas yang membawahi beberapa komunitas.
1: Oke.
2: Ya, jadi dia itu terbentuknya tuh di setelah pasca COVID ya. Jadi 2021 kurang lebih di bulan 5. Jadi ada keresahan teman-teman. Jadi setelah pasca COVID itu kita vakum ya. Jadi ada teman-teman yang dari komunitas bola lain, fans club seperti MU, Chelsea, Madrid dan lain-lain.

0: terbesar ini dalam
1: tolong
0: nama arti nama
2: perutnya semakin membesar
3: besar dalam arti ya jumlah anggota
1: oke.
3: juga dengan perutnya jadi sehingga bisa ada nama PMS karena memang rata-rata ya anggota kita semua ini hampir diisi dengan bapak-bapak yang memang perutnya sudah maju tidak terlalu mau pusing mikir apa sih nama komunitas ini langsung saja kasih nama PMS gitu jadi kepanjangan dari perut
1: maju sekar apakah kalau mau bergabung dia harus punya perut maju begitu
0: tidak terlalu maju ya perutnya
1: iya bagaimana tuh
3: dulu di awal-awal mungkin seperti itu ya
1: jadi
3: kita pikir ini kayaknya kita main harus dengan usia yang sama makin kesini karena memang ada kebutuhan-kebutuhan kayak teman-teman dari yang dari dunia kerja ya kerja di swasta di BUMN mereka karena pingin berolahraga terus pingin keringat akhirnya enggak kita ajak mereka untuk masuk jadi tidak ada syarat cuma yang penting aktif saja dalam setiap kegiatan
0: tidak mesti ada titel bapak-bapaknya
3: tidak mesti
0: berarti buat teman Produa yang masih muda belia gitu bisa join siapa tahu bisa mengerti ya perut majunya dikat dari sekarang gitu ya jangan sampai pas bapak-bapak nih
3: bisa
0: oke. Kita mau tahu juga nih kita lagi di momen Piala Dunia kan Ayah ya.
1: Oh, iya, benar.
0: Pasti ada klub yang didukung nih. Bisa spill tidak sih walaupun ada klub yang sudah pulang enggak dia apa-apa ya.
3: Ya kita tiga ya. Maksudnya kita ini sebenarnya dari latar belakang pendukung kalau di klub itu beda-beda.
1: Oke.
3: Di klub itu beda-beda. Jadi Abang Syarif ini ketua United ND ya. Ketua komunitas CLCND dan kita disatukan di dalam komunitas PMS itu ya. Terus untuk negara juga kebetulan saya dengan Bang Syarif akhirnya sama kita sama mendukung Inggris jadi timnya masih aman.
2: Masih lolos sampai sekarang.
0: Masih aman. Tapi tim agak garuk-garuk hidung. Tapi ada kesalahan atau seperti apa?
1: Tidak.
3: Kita tahu ya dia fans negara apa. Tapi kalau dia satu komunitas
0: Chelsea.
4: Oke. Kalau saya fansnya di Spanyol.
2: Masih aman juga ya.
3: Masih aman.
4: Sekarang masih aman.
0: Oke, kita kalau bicara ini tentang pastinya ada dukung gitu ya.
1: Benar.
0: Mendukung. Nah, arti mendukung tim sepak bola dengan cara positif dari sisi kakak mereka di PMS seperti apa sih?
2: Terima kasih.
0: Abang Jerry mungkin bisa lebih dekat lagi ke mic.
2: Untuk apa ya hal-hal positif nah mendukung itu lebih kepada bagaimana kita sikap bisa menerima ya saling menerima ketika tim itu terpuruk tim itu lagi kalah kita bagaimana sikap dewasa kita untuk bisa menerima hasil-hasil yang terjadi seperti itu saja
1: harus dewasa
0: support
2: ya
1: benar
2: apapun hasilnya
1: tetap support
0: oke kalau Ikim sendiri punya versi sendiri tidak
1: iya punya pendapat lain
4: kalau versi saya
0: lagi, permisi ke mic kita
4: kalau versi saya hampir sama seperti Abang Syarif.

0: Dan momen apa yang paling berkesan selama menjadi bagian dari Perut Maju Squad? Mungkin dari Abang Syarif dulu.
1: Kalau saya pribadi sih, momen yang berkesan itu ketika hari raya ya. Jadi kami di dalam komunitas ini bukan hanya satu, tapi banyak beragam kami di dalam sini.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada semacam kemarin Idul Fitri, jadi teman-teman yang non-muslim, teman-teman yang beragama lain juga ikut merayakan. Jadi kami buat fun football dalam rangka hari raya Idul Fitri gitu. Jadi teman-teman yang merayakan Idul Fitri membawa kue segala macam ke lapangan. Jadi ketika kita selesai bermain, saling salam-salaman, makan kue bareng. Nah, itu momen yang berkesan.
0: Seru sekali.
1: Kemudian sebaliknya juga ketika teman-teman yang bergabung ke Katolik merayakan Natal, ada momen waktu yang setelah Natal itu kita buat fun football dalam Natal bersama. Jadi teman-teman yang beragama Katolik juga membawa makanan, kue apa, kita salam-salaman sambil makan bareng di situ. Ya, itu berkesan sekali buat saya. Kebersamaannya dapat sekali.
0: Kalau Kakak Ikim,
2: kalau momen momennya sih lebih ke banyak teman. Jadi semua, maksudnya dalam arti ada beberapa teman-teman yang lain, begitu kadang ada yang dari luar daerah, begitu ada teman dari apa, teman kantor yang lain, begitu bisa bersatu di sini, jadi kita bisa berkenal
0: lebih jauh, relasi. Banyak teman.
3: Bisa tahu budaya yang sana seperti apa. Seperti apa kan?
0: Benar.
3: Oke, kalau Abang Joko sendiri seperti apa?
4: Kalau momen sih sebenarnya lebih ke kegiatan ya. Jadi begitu banyaknya kegiatan tuh, ada momen yang buat saya sebenarnya unik ya. Jadi teman-teman PMS ini kalau boleh bilang kan teman-teman yang usianya ya bukan dibilang kucur ya.
0: Terlibat
4: di dalam turnamen apapun itu. Kita di 2 tahun lalu ya, kebetulan ada, kita punya teman juga anggota di dalam komunitas. Kebetulan beliau seorang lurah ya. Jadi beliau itu lurah di Kelurahan Lokopopo. Nah, dia mengajak kita-kita ini yang usianya sudah lumayan tua ini untuk terlibat gabung bermain di turnamen Piala Nah, itu yang momen buat saya. Karena apa? Maksudnya di usia kita yang seperti ini, kita harus bertarung dan bersaing dengan adik-adik mereka yang usia masih muda. Itu betul-betul menguras tenaga ya. Jadi itu sangat berkesan.
1: Tapi tetap tetap fun yang kita bawa.
4: Iya, jadi kita bermain dengan senang saja. Tapi memang secara keseluruhan ya, terlihat sekali bahwa memang teman-teman PMS itu tidak mampu lagi.
0: Terlihat sekali tidak bisa mengimbangi ya stamina-nya.
1: 15 menit
3: tapi termasuk keren loh buat abang-abang mereka yang itu seperti bilang tadi sudah tua ya ini, tapi semangatnya itu yang dinilai justru di sini. Ini kita juga mau tahu kegiatan apa lagi sih di PMS ini? Ada beberapa mungkin, selain mungkin tadi event futsal atau seperti apa?
4: Jadi kegiatan rutin kita itu sebenarnya hanya di fun football. Jadi main bola di setiap kali minggu sore, jadi itu waktu yang paling pas. Sebab di weekend ya, teman-teman semua kan dengan berbagai latar belakang pekerjaan hanya bisa dapat liburnya di hari minggu. Jadi kita bermainnya di minggu. Tapi kegiatan lain yang sering kita adain biasanya kalau ada event-event turnamen besar seperti timnas bermain, kita sering adakan nobar. Kemudian terakhir kemarin kita juga kayak lagi, oh ada yang cabut nih ya, kita kumpul-kumpul, kita bermain PS di salah satu mungkin di rumahnya Bang Seri. PlayStation kita seru-seruan. Jadi orang tua tapi betul-betul kita pinginnya
1: menikmati,
4: menikmati hidup ini dengan kalangan muda.
3: Tapi tetap positif ya jalannya ya.
4: Positif juga. Dan satu lagi mungkin agenda tahunan ya, yang hampir kita tidak ramai itu bagi takjil. Di bulan Ramadan itu biasanya masuk minggu kedua atau minggu ketiga, biasanya teman-teman nanti kita kumpul di satu tempat untuk bagi-bagi takjil.
1: Biasanya mangkalnya tuh di itu
4: lampu lima.
0: Keren banget nih teman produa.
3: Banyak hal sih teman produa bisa kita ambil ya, walaupun komunitas bola ya, tapi tidak melulu-lulu semuanya itu tentang bola. Gitu. Ada fanya di situ, ada persahabatannya, persaudaraannya. Tadi lagi bagi-bagi takjil. Ada komunitas bola tapi
0: benar sekali. Mau bagi-bagi sepertinya memang juga. Ini cara healing. Cara healingnya bapak-bapak.
3: Orang tua ya.
0: Oke.
3: Benar seperti yang bilang healingnya ala bapak-bapak.
0: Iya, ternyata seperti ini sekeren ini. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak anggota di PNS. Perut? Ah, benar sekali.
4: Terakhir ya saya update di minggu lalu

0: Wih. Oh wow. Apakah itu semua dari Ende atau ada dari se-Indonesia gitu?
1: Se-Indonesia.
0: Oh wow. Kalau
1: bilang ya Bandung ada, Bali ada.
0: Oh keren.
1: Ya. Kalau Ende itu sudah
0: pasti ya.
1: Pasti. Semua dari hampir tiap-tiap kecamatan tuh ada deh. Nah ini kita omongin aja nih. Ini dua ini berseteru besok ini.
0: Kenapa?
1: Di piala
2: Bupati. Oh, lagi ada piala Bupati antar kecamatan nih.
1: Yang Abang Sherif kan ofisial dari kecamatan ini selatan.
3: Ini tengah.
1: Ini tengah.
2: Ikimnya, Bang Ikimnya?
1: Abang Ikim dari
3: Liau Timur, kecamatan Liau.
0: Aduh, wow.
2: Pas habis pertandingan kan seperti biasa lagi.
0: Yeah. Iya, ya, kerennya.
1: Ya semua pertandingannya malam ini masih bareng.
0: Iya, keren sekali begitu bisa mengontrol suasana begitu teman pro. Seru sekali obrolan kita di malam hari ini, tapi kita jeda dulu teman pro 2, jangan kemana-mana. Kita akan ngobrol lagi bersama Perut Maju Squad. Jadi tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu.

0: Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Teman terbaik.

0: sekarang Putri dan Ayah dan juga abang-abang dari Perut Maju Squad. Kita mandi cerita langsung bersama komunitas teman Perodua untuk edisi hari ini Jumat ya. 10 Juli 2026 nih teman Perodua. Masih bersama kami ya tentunya di studio teman Perodua. Oke, kita lanjut kita mau main sedikit challenge nih ya.
1: Oh.
0: Buat ketiga abang kita di malam hari ini
1: mau tes kekompakan. Iya. Tadi kan Yel-Yel dibuka tuh sangat kompak, kompak ya. Keren banget Yel-Yel ya.
0: Kita mau lihat nih apakah sampai akhirnya mereka masih kompak, masih kompak atau tidak.
1: Benar sekali. Jadi nanti abang-abang ini teman Perodua ada Bang Ikim, Bang Joko dan Bang Serif akan menjawab secara serentak dari pertanyaan yang kita lontarkan ya. Jadi harus dipilih sama-sama nih.
0: Nanti dikasih alasannya di akhirnya.
1: Iya, contoh satu atau dua. Dua begitu bersamaan. Okay. Tapi dalam hitungan ketiga baru dijawab ya. Sinar tes. Oke.
0: Okay. Ayo, kapur. Kita mulai ya. Sudah siap ancang-ancangnya. Oke, main pagi atau main malam?
2: Malam.
3: Malam.
1: Wih, malam. Keren. Selanjutnya.
0: Futsal atau sepak bola?
2: Sepak bola.
1: Oh.
0: Siapa? Siapa? Oke, ini bakalan ada jawaban yang berbeda nih. Kita lanjut nih. Menyerang atau bertahan?
2: Bertahan.
1: Ayo, sepertinya Bang Joko tidak bertahan ya tadi.
3: Menyerang.
1: Menyerang. Oke. Buat goya.
0: Ini kan ada posisi di dalam satu.
3: Iya. Pertanyaannya
4: ini penjaga gawang, ini back, ini striker.
2: Jadi menyerang ya. Jadi
0: oke lanjut nih, pemain cepat atau permainan yang kuat?
2: Kuat. Permainan yang kuat.
1: Oh, kuat semua ya, oh kuat.
0: Okay. Berarti memang harus lebih kuat ya.
4: Ya staminanya harus okay. Ya.
0: Oke. Okay. Terakhir, kompak di lapangan atau kompak di luar lapangan?
2: Di luar lapangan.
1: Oh berarti kalau di dalam lapangan?
4: Hanya 2 kali 45 menit kan pasti kan. Okay.
2: Ya. Kompakan kan di.
4: Iya.
1: Keren banget.
0: Tapi ini hampir sempurna.
1: Yes, tapi saya penasaran tadi main pagi atau malam. Kenapa pilihnya di main malam?
4: Apa ya kalau saya pribadi memang jujur saya susah bangun pagi.
1: Oh, okay.
4: Ya, kalau saya susah bangun pagi. Mungkin ada teman-teman lain, mungkin ada yang lain.
2: Kalau dari saya, kalau untuk bermain malam lebih ke banyak waktu. Maksudnya okay. Dalam arti dari pagi ke sore itu pasti ada ya teman-teman yang masih ada aktivitas ya, ya. Tentang pekerjaan begitu mungkin malam sudah free lah waktunya.
1: Oh, itu sih.
0: Kalau Bang Joko kenapa?
3: Ya sama seperti itu. malam tuh waktu ya kita lebih banyak waktu. Okay. Pagi kan disibukkan dengan segala aktivitas itu.
0: Saya pikir mungkin udara malam tuh lebih bikin fresh lah atau apalah ternyata.
3: Ya, itu juga.
0: Ada faktor ya, juga ya?
3: Faktor juga sih kalau
4: malam. Ada kerennya juga ya main malam, lampu ya kan, suasana dingin ya.
0: Keren gitu.
3: Iya. Bisa lebih ini sih.
0: Kayaknya kayak abang siapa kan dari sisi foto-fotonya.
4: Iya.
0: Oke, oke.
1: Keren banget.
0: Apa lagi nih Ayah yang kita mau ngobrol dengan kakak-kakak dari PMSI?
1: Oke, jadi kita mau berbicara tentang tantangannya nih. Buat abang-abang, adakah tantangan terbesar yang dihadapi komunitas saat ini dan bagaimana cara mengatasinya?
0: Sejauh ini ada tidak dan cara mengatasinya?
3: Bele mau jawab atau?
4: Bele.
3: Ya kalau tantangan jadi setiap komunitas itu kan pasti ada ya. Ada saja tantangan. Mungkin untuk bisa menyatukan begini banyak orang ini kan tidak mudah. Tidak mudah. Kebetulan di kita itu makanya di PMS sendiri itu kita punya syarat dan ketentuan.
0: Okay.
3: Ya jadi komunitas sebenarnya sama halnya dengan komunitas lain, tapi yang syarat dan ketentuan yang kita buat itu hanya untuk supaya menjaga bahwa komunitas ini tetap eksis. Seperti itu. Jadi ya termasuk seperti ada iuran ya. Iuran yang itu nanti kita gunakan untuk ya bayar sewa lapangan. Dari segitu banyak kayak 52 orang kita kumpulnya 50 ribu ya per orang. Nanti itu kita totalin semua langsung kita gunakan untuk sewa lapangan dalam jangka waktu yang 3 bulan, 4 bulan sehingga kita bermain di hari Minggu itu sudah terjadwal ya, sudah ada uang lapangan. Jadi salah satu syarat yang paling utama untuk bisa mempertahankan komunitas ini ya dengan itu seperti itu.
0: Okay.
3: Sama ada beberapa sanksi juga yang kita bikin.
0: Oh,
3: ya.
0: Ya, seperti apa?
3: Sanksi itu biasanya ada yang tidak kumpul uang. Biasanya itu kan terjadi nanti kan terjadi gesekan
1: ya, teman-teman
3: kan. Nah itu yang nanti kalau misalnya ada teguran pertama, kedua. Nah kalau sudah sampai ke teguran ketiga biasanya kita langsung informasi yang bersangkutan lalu kita kick dari grup. Artinya dia
2: bikin untuk sementara.
3: Itu. Untuk sementara.
1: Oke.
3: Okay. Okay. Kalau dia sudah punya budget lagi untuk ikut, dia boleh gabung lagi di minggu berikutnya.
0: Tapi pas gabung kalian biasa-biasa saja.
4: Biasa saja. Ya, biasa.
1: Jangan dikucilkan dong.
3: Ya, tapi ada beberapa sih biasanya yang bercanda saja. Okay. Ya. Enggak sampai dibawa ke hati enggak.
0: Tapi berarti kalau misalnya mereka balik lagi itu berarti orang-orang anggotanya memang oke.
1: Keren. Ya.
0: Itu kembali lagi ke pribadi yang keluar tadi itu kan.
3: Iya.
0: Masa lalu pasti, tapi karena mungkin persahabatan kekeluargaan di dalam PMS itu dibangun dengan gitu erat,
1: wow.
0: Dia tuh tidak merasa kayak dikucilkan gitu.
3: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay. Dan ini menjadi penutup kebersamaan kita. Last question nih buat ketiga bang, harapannya untuk PMS sendiri, untuk perkembangan sepak bola di Indek ke depan seperti apa, dan juga untuk PMS seperti apa?
3: Ya, Bang Syarif mungkin terakhir apa penutup bola.
4: Kalau untuk harapan untuk sepak bola Indek sendiri sih banyak sebenarnya ya, lebih kepada kompetisi yang memang harus rutin, itu penting sekali seperti sekarang sudah berjalan ini Bupati Cup ya, nah, itu kan sifatnya masih berpatok kepada ETMC regulasinya, tapi itu bagus, kemudian harus ditambah juga dengan kompetisi lokal yang dimana mengutamakan anak-anak lokal untuk bisa punya jam bermain, punya waktu bermain yang lebih banyak untuk kompetisi di daerahnya sendiri seperti itu. Jangan lagi mungkin pemain-pemain dari luar mungkin bisa lebih dibatasi lagi, biar potensi-potensi anak-anak muda yang ada di ND sini bisa keluar di event-event lokal seperti itu. Kemudian dari lokal-lokal itu kan kita bisa bawa tim PRC yang mungkin notabene punya pemain-pemain baru yang bagus-bagus seperti
0: dan itu. Dan putra kota ND.
4: Iya, putra kota ND. Jadi tidak selamanya pemain bagus itu bertahan. Pemain ini kan punya masanya. Yeah. Ketika masanya itu habis, ada regenerasi baru di bawah. Okay. Walaupun kita sudah tutup, tapi kita masih eksis ya, gitu ya. Untuk ya. Tapi kasih kesempatan untuk event-event gitu, kita kasih kesempatan untuk yang muda-muda lah untuk bisa bertanding. Kami kemarin ikuti yang seperti Mas Joko sampaikan itu, kebetulan memang apa ya? Kebetulan juga memang kita dikasih kesempatan ruang ya untuk kita juga untuk fun-fun saja, bukan tidak berekspektasi bahwa kita harus tampil seperti gini tidak. Hanya bahwa turnamen itu kita ikut apa ya? Fun saja lah ya, eksis lah kita. PMS itu ada di situ. Okay. Mungkin seperti itu saja mungkin Mas Joko. Ada pas, tambah
3: cuma, pas ya.
4: Oh, untuk PMS-nya. PMS-nya kalau untuk PMS-nya sendiri sih tetap jaga bersama ini kebersamaan yang sudah kita sama-sama ini, kemungkinan kita akan terus sementara ini vakum. Kami dalam beberapa satu bulan ini mungkin satu bulan kami vakum karena mungkin lapangan yang kami biasa pakai itu kan dipakai untuk anak SMA untuk latihan, jadi kami belum punya tempat untuk bermain. Nah, dalam waktu dekat ini kami mencoba untuk koordinasi lagi sesama kami di dalam komunitas untuk bisa bermain lagi. Mungkin harapan saya ini apa, kita fun football ini terus berlanjut lah seperti itu. Itu saja.
0: Oke, ada
1: mau ditambahan?
4: Tambahannya
2: tambahannya tetap BK. Iya.
0: Oke, thank you buat ya.
2: Siap.
0: Semoga selalu eksis ya seperti yang diharapkan.
4: Siap.
0: Selalu ambil-ambil lah terlibat gitu dalam pertandingan-pertandingan kecil di Kota ND gitu. Atau mungkin dari PMS bisa menghasilkan anak-anak muda yang berbakat gitu. Amin. Kenapa tidak ya?
1: Siap.
0: Dan thank you juga buat teman Produa yang sudah standby bersama kami berdua di CLBK untuk edisi hari ini. Kami berdua akan pamit, tapi kamu harus stay tune terus di sini. Sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Produa RRI Jakarta.
1: Yes.
0: So, Ayah dan Putri pamit dari CLBK. See you on CLBK berikutnya.
1: Bye.

0: selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa bang. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan.
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radionya siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang.
1: Baru dak.
0: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener, itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang,
0: iya lagi
1: nggak tahu yang lain ya,
3: kayak amplas
0: gitu. Iya, benar,
1: amplas bener, gila,
0: dago tahu.
1: Ada Morning Eagle,
0: oh iya, itu
1: bener, awewe
2: itu pun kasar,
0: bener,
1: itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle tuh,
0: yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong,
0: kita absen satu-satu ya,
1: kita absen satu-satu. Boleh dong,
0: dari mana nih?
4: Oke, ayo kita apa, kita
5: halo, piye kabare?
0: Jawa,
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
4: Katanya Taulani.
0: Bener, bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di
3: kaweannya, kaweannya.
0: Kaweannya. Oh iya, lagi, bener lagi.
1: Andri, Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
4: Dewa.
0: Lanjut, lanjut.
4: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
6: Halo.
1: Saya pemain drum senar.
6: Okay. Mau siapa dulu nih?
1: Oh, okay.
6: Mau sweet nggak?
1: Sweet. 225.
6: Ya, oke. Boleh duluan.
5: Halo, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo, mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi,
5: aku lebih suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus.
6: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
6: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oh, Renjana.
7: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
4: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing, yes, ya.
0: Benar, benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
7: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
7: Sebab.
1: Beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
7: Kalian itu enggak percaya.
1: Susah ya, susah.
7: Licik gitu mikir. Ya. Emang zaman gini susah ya, iya, percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
6: Terus kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
6: Kok kayak segan nih, jadi segan nih ya.
7: Saling memuji.
1: Iya, kayak jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya. Maafkan.
7: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
1: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
0: Apa?
1: Pasti malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Bener-bener.
1: Baru makan ya, baru makan ya.
7: Dicas bawa bentar.
6: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, bener. Bener, bener, bener.
1: Pagi.
2: Anak-anak MLM nih.
1: Bukan, bukan. Tapi BTW penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
6: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
7: Orang ini jangan terlalu serius.
1: Silakan.
4: Oh iya, iya.
1: Silakan.
4: Ya, Morning Eagle tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang, egonya nggak positif lagi biasanya ya. Udah berjibaku dengan kehidupan.
1: Oh.
4: Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
4: ya,
1: kan?
4: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Wih,
0: benar.
7: Nama band yang positif lah. Gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya.
0: Betul.
1: Dimanapun dan kapanpun.
0: Oke. Terus.
7: Walaupun senja atau apapun ya, udah maksudnya usia dan lain-lain
6: harus terus.
7: Usia nantinya.
4: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedrum?
1: Mekanya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
7: Taman kakak-kakak.
0: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
6: Cuman bisa.
1: Cuma kelihatan dari
6: benar. Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
6: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
0: 1 tahun.
6: 1 tahun cahaya.
7: 1 tahun cahaya.
4: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
6: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
4: Rata-rata masih 19 sama. Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
4: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
7: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
6: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
6: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary. Belum ya.
7: Jadi yang terakhir masuk itu
6: gua dulu
7: Citatur. Terakhir. Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
7: Boleh lah. Ini grup udah hampir hancur ya.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
6: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
4: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
7: Kafenya Ari maksudnya.
4: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ tuh. Di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya, cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Katatonia, Canberry, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh. Bener-bener. Nah, akhirnya kita coba angkat lagi. Nah, jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Benar, ya. Benar, satu benar. Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar,
4: segar gitu ya di kuping.
1: Resepisan.
7: Serius bisa. Hande coy.
4: Soalnya tuh sanu bari bae saya 2. Sok, anu mana lada anu mana anu mana.
7: Oh iya. Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
7: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
7: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
4: aneh.
7: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
7: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
7: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Oh, yes. Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
4: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
4: What is flat sih kalau buat
6: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
4: Teknikal banget.
1: Gokil.
3: Tapi boleh nontonin besok nih?
1: Boleh kita datang ya.
7: Boleh dong. Gua kasih lu free pass dua.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 1025.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hehe gitu.
0: Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson. Iya, Michael Jackson.
3: Suara perut. Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat banyak member baru. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih.
2: Yang mau dibahas.
0: Album dulu ya. Oke. Okay.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
3: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
3: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
3: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
3: Doa baik pasti gue terima nih.
2: Terima kasih.
4: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
5: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu.
3: Lewat lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan selalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
3: Ono-ono itu anu-anu.
2: Oke. Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
3: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
6: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar-benar.
6: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
6: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati. Yeah. Saya yang premium kan ya. Yang diamond.
0: Rubia ya, dengan
4: tapi karena
6: main
4: kunci.
6: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga
0: bener,
6: gitu.
0: Bener.
6: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling, ini si paling
2: menderita.
6: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
3: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak cari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam, dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
3: Dewasa. dosen.
2: Agim ini Agim.
3: Oh Agim. Iya jadi anak-anak ya.
7: Begini dong kacamatanya.
3: Ya jadi di sini.
7: Nanti bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
8: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. Ya, general.
8: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
8: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
3: kejenuhan kerja yang terus menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
3: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang, semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable,
2: If Only,
1: In Time.
2: Gila.
3: Oke, lulus ya.
2: Lulus.
7: Coba apa lagi?
0: Lagi.
2: Dreamer dah, lanjut.
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
7: Dua lagi.
2: Kasih.
0: Clue.
3: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
3: Insep.
2: Terrible.
7: Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
3: Call a friend.
8: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
2: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
1: Iya. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
8: Ntar beneran lo disangka Monigo MLM.
2: Monigo ternyata MLM.
3: Tanya langsung. Iya. Sharing relay dong.
2: Pokoknya ada mahkotanya nih.
3: Diamond.
0: Aduh. Oke. Tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya, jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya. Ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
3: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyari.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
3: Lagi ada masalah.
2: Lagi ada masalah.
3: Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhirlah lagu itu. Lagu Pagi itu.
2: Iya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita, tidak bercerita.
3: Laki kok cerita.
8: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
3: datang? Lalu mereka lepas.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
3: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
7: Kehilangan pelanggan.
8: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasain ya, kita enggak mungkin bisa cerita. Gitu kan?
3: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan?

0: jadi jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
1: Oke, oke. Benar.
0: Cuman pagi doang sepi.
2: Siang, sore, malam enggak ada, enggak ada momen, enggak ada
0: momen. Benar paginya waktu itu ya.
1: Doang. Oh, iya benar.
0: Siang kerja lah.
3: Masih
0: kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar.
3: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh, itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Iya. Yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
4: Curhatnya,
3: sorry gue yang ngeghosting.
0: Waduh,
4: pemain. Oke,
0: kalau gitu kita dengerin dulu kali dua berdua tentang single yang ada di album ini, judulnya adalah Pagi.
1: Here we go.

0: Chelsea Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: Ya.
0: Kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
3: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
2: kemana? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: pilihan ya,
2: itu.
1: Besok SP.
0: Dikasih
1: SP banget di SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu. Iklan
1: kali. 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini. Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
0: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita
4: tuh
2: kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
2: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
1: Bakar sate.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir.
2: Serius?
3: Saya main gitarnya
4: keren. Ini fun fact bener. Dia
3: beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
1: Morning Ego 8 coba.
4: Iya, di Instagram-nya.
1: Dilihat ya?
4: Ada.
1: Atraksinya ada?
4: Ada.
1: Gini.
0: Waduh.
1: Debus.
0: Barong saya gitu,
4: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba itu.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau cangga. Ya ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus kan vokal ya.
1: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan, terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
4: Dudukan sofa itu.
1: Tengah
4: itu iya. Madep tembok kayak orang setrap gini.
1: DIY.
3: Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda.
1: Kok gitu kan?
3: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
0: Jadi maksudnya gini.
6: Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya, kayak misalnya aduh gue gak bikin album, pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
3: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin, kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
3: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
0: Teknologi ya?
4: Ada teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
3: Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
3: Enggak ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya.
3: Iya.
6: Lagu-lagu kita itu tetap keren.
0: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
4: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus.
3: Hasilnya.
4: Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
6: Itu.
0: Karena hanya milik
6: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
6: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
3: Iya benar.
0: Oke.
3: Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
3: Akhirnya basi.
0: Basi.
3: Kita menghindari itu.
6: Oke. Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
4: Morning People.
6: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
0: Tetap semangat menjalani kehidupan.
3: Mm-hmm. Yeah.
0: Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
3: Sedih,
0: lu sedih, ya kan?
3: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
6: Sedih gak akan selamanya.
0: Gak selamanya.
3: Benar.
0: Luar biasa.
3: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
0: Lalu
3: kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
3: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah,
3: dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar.
6: Luar biasa.
0: Gokil. Gokil. Jadi semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
0: semua.
4: Bisa.
6: Oke.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
4: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
4: Di YouTube
0: ada.
4: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oh, oke.
6: Okay. Yang catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
3: Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
0: Oh, di website.
4: Oh, iya.
0: Di mana bisa dicek?
6: morningego.com.
0: Oke.
6: Bisa dicek tuh.
0: Morningego.
6: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright. Keren.
3: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar-benar.
6: Luar biasa.
3: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
0: Oke.
6: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
6: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
6: Ada live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan
6: dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
6: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
6: Iya. Barongsai. Mereka udah, akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
6: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
6: Betul
0: ya.
6: Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
6: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
6: Apa kabar hari ini, Edit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
6: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
6: Iya. Oke.
0: Sudah siap? Oke, masih prepare.
6: Oke. Okay. Ais, keren banget Kang.
0: Punya kecerikan. Benar.
3: Telur.
0: Oke. Oke, sudah siap?
6: Sudah siap.
0: Sudah siap? Alrighty.
6: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

0: cerita penutup hari.
1: Akhirnya ya.
0: Iya.
1: Barusan aja tadi kita ngobrol-ngobrol dengan komunitas Perut Maju Squad ya. Sekarang sudah di cerita penutup hari. Wow. Dan seperti biasa di cerita penutup hari

0: atau mungkin mau sharing itu secret gitu sama kita. Bisa kok, bisa lewat WhatsApp Pro 2 ya di 0821476504422. Kamu bisa rahasiakan juga nama kamu kok kamu malu.
1: Hanya namanya Mawar.
0: Iya, biasanya pakai suara kalau mau voice note pakai suara AI ya.
1: Oh, bisa juga teman-teman.
0: Atau kalau mau telepon juga suaranya di pengaturan handphonenya harus diubah ke suara orang lain.
1: Oke.
0: Biar rahasia itu benar-benar terjaga.
1: Bisa

0: lampiaskan saja.
1: Iya, lampiaskan unek-uneknya, lampiaskan keluh kesahnya, karena kan gratis.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada yang judge kamu.
0: Benar.
1: Mungkin dari teman produa yang lain juga bisa menawarkan saran-saran positif mereka gitu kan.
0: Banyak sekali ya teman produa. Jadi kita tunggu ya saran-saran kamu, curhatan kamu, motivasi kamu, ataupun rekomendasi topik.
1: Iya.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: dia.
1: Yeah.
0: Di cerita setiap hari pastinya. Dan kita sudah punya satu topik di malam hari ini yang akan bagi buat kamu semua. Hati-hati buat kamu-kamu para wanita ataupun para
1: pria.
0: Iya juga ya. Karena ini bisa
1: wanita. Iya, tidak mengenal gender lah.
0: Yes, jadi ini kita punya topik tentang red flag pasangan yang suka mengatur finansial.
1: Aduh, bahaya nih.
0: Reflek pasangan tuh seringkali gak muncul lewat pertengkaran besar. Justru tanda-tandanya tuh bisa datang dari obrolan receh soal uang.
1: Iya.
0: Seperti bentuk perhatian ya. Mungkin ya, lama-lama kamu mulai ragu nih, apakah keputusan finansialmu memang salah atau memang sedang dikendalikan. Jadi intinya kalau dia sudah menyangkut finansial kamu, mungkin ini dalam konteks belum bermasalah sih. Jadi ya,
1: bisa jadi kadang memang ada yang tidak tahu diri tuh, walaupun belum menikah juga mau atur sejak orang punya finansial.
0: Terus kamu mulai ragu dengan tanda itu, bisa jadi tanda-tandanya teman pro 2. Para hubungan yang sehat seharusnya memberi ruang untuk saling mendukung.
1: Setuju.
0: Termasuk dalam urusan keuangan.
1: Iya.
0: Jadi saat seseorang mulai mengatur uangmu tanpa menghargai batasan, batasan ya teman pro 2, ingat, situasinya bisa mengarah pada finansial yang abuse.
1: Oke, okay, financial abuse ya berarti ya.
0: Dan menjadi bagian dari hubungan toksik.
1: Aduh.
0: Jadi tanda-tanda seperti apa teman produser nanti akan kita kasih tahu buat kamu semua.
1: Iya, jadi memang kamu harus stay tune terus, apalagi in this economy ya.
0: Bener.
1: Ada saja pulu-pulu yang muncul seperti ini. Kayak tiba-tiba saja gitu, ada saja cerita-cerita random di media sosial yang muncul kayak
0: benar.
1: Mau kondo lah.
0: Yes.
1: Atau mungkin cewek yang tidak tahu diri lah.
0: Bener. Kebanyakan kalau udah kita cinta dan nyaman ya, kita tidak sehat secara logika.
1: Iya.
0: Ketika beb, saya tidak bisa jemput.
1: Biar saya terhampir ya. Ayo kamu ya.
0: Sudah.
1: Tapi yang saya rasa lucu nih ya, sebelum kita lebih lanjut lagi mengenal apa nih tanda-tandanya gitu ya, yang mungkin teman pro 2 sering tidak sadari gitu. Yang lucunya tuh sampai ke tahap yang saya baca di media sosial nih ya. Saya lihat nih di media sosial sampai pinjaman orang tuanya si cowok yang bayar cewek.
0: Belum
1: berumah tangga.
0: Oh my.
1: Terus dia tuh kayak memaksa yang kayak kamu di mana? Ini udah tanggal jatuh tempo nih. Ini nih, gimana nih kalau mama tahu nih? Gimana nih kalau mama sedih? Kan itu urusan mama kamu.
0: OMG, atau itu sebenarnya dia yang pakai tapi atas nama mamanya.
1: Iya.
0: Supaya si pasangannya tuh kayak empati kayak.
1: Tapi justru itu bikin tambah ilfil tidak sih? Ya. Saya tidak akan empati kalau kayak gitu. Saya ilfil.
0: Bener lah itu.
1: Iya, urusan beb mama pinjam uang nih. Aduh.
0: Oh,
1: mama saya saja tidak pinjam saya uang.
0: Benar lagi. Apalagi orang-orang yang mengandalkan emosional kita seperti menjadi orang yang paling rendah supaya.
1: Iya. Benar-benar.
0: Saya orangnya kan memang gampang kasihan ya. Tapi bagaimana?
1: Iya. Jadi kayak pas lihat orang-orang kayak gini, awalnya tuh jatuhnya tuh memang kasihan. Tapi tuh lama kelamaan tidak kita sadari tuh kita akhirnya terbawa nih permainan dia nih. Akhirnya tuh kayak aduh biar dia jangan menyalahkan diri dia lagi, kayaknya memang harus ikuti mau dia deh.
0: Betul.
1: Atau kayak gitu-gitu. Itu yang justru yang akan bikin toxic relationship itu bakal dimulai itu teman pro juga.
0: Wow.
1: Kalau dari awal sudah ada tameng, pasti tidak ada. Tapi kita tetap akan kasih kamu ini ya, bagian-bagian dari hubungan toxic yang tanda ini yang kamu tuh tidak sering sadar gitu bahwa itu muncul di kehidupan kamu.
0: Yes, jadi

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman

0: Oke, teman Pradua, ini dia, ini kita bakal bahas ini tanda yang sering tidak disadari oleh teman Pradua ya ayah. Benar ya sekali. Ketika ada di dalam toxic relationship.
1: Benar.
0: About gitu ya. English corner kita.
1: Close gitu tadi. Tanda yang pertama nih teman Pradua.
0: Apa tuh?
1: Kamu sudah mulai selalu ingin tahu nih kemana setiap uangmu pergi.
0: Aduh, itu kayaknya jari tengah buat kamu.
1: Oh, wow. Jari tengah banget ya teman bro juga.
0: Iya, itu kayaknya di cancel culture semua. Bener, blackout apa semua.
1: Tiba-tiba nih begini.
0: Harus ke dia.
1: Kita mungkin pacar siang belikan ini dong. Lah, gaji kamu kemana?
0: Mana? Habis. Atau pake tidak usah sosnya. Gitu. Itu masih baik ya kalau dia pernah belikan ya, gitu ya. Tidak pernah belikan terus kayak dia tiba-tiba mungkin macam minta uang gitu.
1: Tidak ada loh, kamu kan baru gajian.
0: Uang kok kemana kemarin? Ini baru satu minggu.
1: Ya itu kan uang saya, bukan
0: hands
1: uang
0: up.
1: Kamu begitu ya.
0: Hands up. Kayaknya kamu harus angkat tangan, angkat kaki, terbang sudah.
1: Aduh, ini juga salah satu contohnya. Kalau setiap kamu membeli sesuatu nih, membeli kopi, buku, atau skincare, dan dia langsung bertanya harganya itu berapa.
0: Aduh,
1: kok kamu bertanya harganya?
0: Mungkin dia kerja jadi sales ya.
1: Bisa jadi kayak harus saya harus belikan di bapak saya juga ya.
0: Iya gitu ya.
1: Positif sekali kita malam hari ini. Bahkan nih teman produk, sebelum kamu sempat bercerita tentang harimu, yang muncul justru pertanyaan habis berapa hari ini uang.
0: Aduh, itu kayaknya itu terlalu toksik nah, deh.
1: Lama-lama kamu merasa harus menyiapkan alasan setiap kali mengeluarkan uang. Jadi kamu
0: sembunyi-sembunyi jadinya.
1: Benar. Atau kamu tidak usah deh bilang kalau saya hari ini jajan dan nongkrong dengan teman.
0: Nah, aduh, kayaknya memang harus diam deh.
1: Benar. Rasa penasaran pasangan memang wajar ya, berdua. Tapi bukan berarti semua transaksi harus dipertanggungjawabkan.
0: Iya, emang kamu apaan?
1: Orang lain.
0: Kamu apa? Print koran apa sih yang kalau rekening itu? Rekening itu?
1: Iya.
0: Rekening apa itu namanya Iqbal, rekening koran itu ya? Kamu kalau rekening koran harus tahu.
1: Kalau kamu mulai merasa dia seperti auditor yang harus mengetahui setiap pengeluaran, itu bukan lagi perhatian ya.
0: Iya.
1: Hubungan sehat tetap memberi ruang bagi masing-masing orang untuk mengelola uang pribadinya.
0: Iya, atau coba dicek tuh apakah dia itu salah satu admin pinjol gitu ya.
1: Aduh.
0: Day checking lagi jatuhnya.
1: Aduh, tiba-tiba banget jadi admin pinjol teman Produa. Intinya begitu ya, dari tanda yang pertama kamu sudah
0: ada tuh ya kelihatan.
1: Benar, terbukalah isi pikiran kamu teman Produa.
0: Atau kayak gini nih
1: selama ini, berarti tanda-tandanya tuh dia red flag masalah finansial kamu.
0: Oke, okay, benar. Atau kayak gini nih, ketika kayak kamu belanja untuk diri kamu tuh ditanyain, tapi ketika kayak beli sesuatu buat dia tuh tidak ditanyai itu.
1: Oh, wow, red flag sekali.
0: Iya. Yeah.
1: Keuntungan itu bajingan.
0: Iya, itu apakah kita harus putarkan lagu itu?
1: Oh iya, boleh banget. Itu lagu judul apa sih? Saya lupa.
0: Tapi deh teman Produa, kalau misalnya ini tuh seringnya tuh tidak muncul di awal sih, di awal-awal hubungan kamu. Mungkin dia tuh bakalan muncul tuh di pertengahan atau mungkin di
1: sudah berjalan berapa bulan.
0: Sudah berjalan kayak kamu tuh sudah punya ikatan emosional yang klop gitu. Bener. Dia mulailah memanfaatkan ikatan emosional itu untuk melakukan hal seperti ini.
1: Yes, tapi kalau misalnya nih dia melakukan hal itu karena melihat pola hidup kita yang buruk sekali, misalnya.
0: Dia kayak kamu
1: terlalu berfoya-foya atau tidak memikirkan untuk menabung misalnya.
0: Iya, untuk diri sendiri ya, bukan
1: makan sana kemari, kasih orang pinjam juga kita kasih segala macam. Kemudian dia akan bertanya, mulai mengatur. Mungkin itu
0: jatuhnya baik.
1: Baik, tidak red ya.
0: Itu agak green ya. Tapi greennya belum stabilo banget ya. Iya, jadi teman Produa benar. Kita kayaknya memang, tapi kalau kayak gini kan sudah jelas ya tanda-tanda yang tadi, dengan kata-kata yang ketika kamu beli skincare, beli sesuatu gitu, ditanyai berapa ini, terus
1: harganya berapa ini?
0: Harga berapa, uang kamu kemana aja gitu. Itu yang sudah dimunculi gitu. Itu dia sudah kelihatan tuh kalau dia tuh sudah benar-benar bendera merah.
1: Benar.
0: Dan ketika kalau misalnya kayak tadi ayah bilang tuh apa tadi, mengatur-ngatur uang, kayaknya itu oke. Itu dan itu kayaknya bakal bisa juga kelihatan sih ketika orang yang bendera hijau ini muncul dengan etiket baiknya itu. Benar. Tapi
1: pasti ada pembeda.
0: Tetap harus hati-hati sih.
1: Harus waspada tetap.
0: Iya.
1: Dan itu baru tanda pertama yang kita kasih buat kamu. Masih ada tanda-tanda lainnya. Jadi jangan sampai kamu lewatkan ya. Produa akan kita kasih tahu setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Oke, kita akan masuk ke tanda kedua ya teman Pro 2, sebagai orang-orang yang masih belum tahu nih apa sih tanda selanjutnya dari toxic atau red flag di hubungan yang bahas finansial kamu atau ngatur-ngatur finansial kamu nih.
1: Wow.
0: Misalnya nih ya teman Pro 2, kamu tuh bakal dibuat merasa bersalah nih ketika kamu tuh beli sesuatu untuk diri kamu sendiri.
1: Aduh. Padahal kalau dia baik kayak gak apa-apa, self reward ya.
0: Iya, atau mungkin dia ya malas tau lah urusan kamu. Iya kan?
1: Iya lagi.
0: Jadi dipertanggungjawabkan sih, kayak beli makan jangan dibuang, harus dimakan ke si habis.
1: Benar.
0: Terus kalau misalnya skincare ya jangan bikin muka kamu semakin rusak.
1: Iya.
0: Atau kayak beli sepatu, kayak ngotot kamu tuh ngotot beli sepatu lari. Ya kamu harus lari gitu, nunjukin ke dia kalau kamu tuh benar-benar lari. Jangan kayak tidak ada ujungnya, pokok tiba-tiba kamu tuh marah.
1: Nah,
0: pasangan kamu tuh marah maksudnya ya.
1: Yes.
0: Dan katanya tuh ya, ini nih ironis nih teman Pro 2, ini tuh komentar ini muncul ketika dia sendiri tuh juga beli barang untuk diri dia.
1: Oh, maksudnya gimana?
0: Dia tuh marah kamu ketika kamu beli barang buat diri kamu sendiri, tapi dia ternyata juga melakukan hal yang sama, itu membeli barang untuk diri dia juga.
1: Oh, okay.
0: Jadi dia tidak bercermin lah, istilahnya kayak gitu.
1: Aduh, kenapa ya? Dan ini kamu harus waspadai tanda-tanda yang sudah kita spill, yang sudah kita kasih tahu.
0: Iya.
1: Mungkin kamu alami sekarang kenapa pacar saya itu selalu rewel sekali kalau saya membeli barang untuk keperluan saya sendiri.
0: Yang awalnya tuh kayak semuanya tuh bisa di check out sekaligus, tapi sekarang tuh harus pikir sampai 2-3 kali lagi.
1: Bener sekali.
0: Untuk check out barang itu yang sebenarnya memang kamu mampu dan memang kamu butuh gitu.
1: Benar.
0: Dan perasaan bersalah itu tuh muncul dari kebutuhan finansial, bukan dari kebutuhan finansial, tapi melainkan karena kamu tuh takut dihakimi sama pasangan kamu sendiri.
1: Oke, dan benar ya, pola seperti ini bisa menjadi bentuk kontrol emosional yang dibungkus seolah-olah demi kebaikan kamu.
0: Benar.
1: Ini tuh demi kebaikan kamu, kamu harus tabung, jangan foya-foya.
0: Atau bukan kamu harus tabung, kamu tuh jangan beli yang tidak jelas begitu. Bahasanya itu selalu bukan tabung, kayak kamu tuh jangan beli yang tidak jelas seperti itu gitu. Tapi nanti besok ya, sayang ini kita PT-PT yuk bayar ini beli ini, atau mungkin saya pengen ke Dufan ya, yuk kita bayar bayar setengah-setengah yuk gitu. Itu kan karena kesenangan kamu, makanya kamu bilang itu tadi tuh bukan sesuatu hal yang boros, tapi ketika kesenangan saya, kamu tuh rasanya tetap tersiksa gitu.
1: Aduh, benar sekali.
0: Kamu jahat.
1: Oh.
0: Jahat kan katanya.
1: Iya, jadi teman produsen masih ada tanda lainnya nih. Kita spill mungkin ya, dia sering memaksakan keputusan keuangan atas nama masa depan bersama. Nah, ini kamu harus hati-hati teman produsen, yang akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini ya.

0: Kembali lagi dengan kita berdua, teman Pro 2, masih di cerita penutup hari dan masih membahas tentang red flags pasangan yang suka mengatur finansial kamu nih.
1: Benar
0: tadi,
1: sekali.
0: Kita sudah bahas mengenai tanda-tandanya teman Pro 2, yaitu dia selalu ingin tahu kemana setiap uangmu pergi. Kemudian dia membuatmu merasa bersalah setiap kali membeli sesuatu untuk diri sendiri. Dan ini teman Pro 2, dia sering memaksakan keputusan keuangan atas nama masa depan bersama. Dia mulai menentukan nih tabunganmu. Benar, parah sekali. Dia mulai menentukan tabunganmu itu harus dipakai untuk apa. Bahkan ketika hubungan masih sebatas pacaran, bayangkan loh. Jadi keputusan tentang liburan, investasi, sampai target membeli barang selalu lebih banyak ditentukan olehnya daripada kamu, dan tidak menanya pendapat kamu. Jadi harusnya dia begini, percaya aja sama aku.
1: Aduh, itu bahasa-bahasa buaya sih buaya, memang.
0: Kamu harus percaya sama aku. Tapi kan kita sebagai perempuan pasti kalau misalnya mau beli perabotan kan tidak mungkin ya
1: menanyakan ke kamu.
0: Benar sekali.
1: Atau kayak beli barang-barang lucu tuh harus tanya ke kamu.
0: Benar, tapi kalau investasi,
1: kalau misalnya
0: itu kan berbahaya ya.
1: Iya, apalagi kamu tuh masih orang luar gitu.
0: Betul. Terus ini kan uang bersama atau lebih banyak uang kita misalnya untuk tabungan masa depan. Terus uang tabungan masa depan kita mau dipakai untuk investasi sama dia dengan dalil kamu percaya aja sama aku. Wow, agak berbahaya. Ya.
1: Tidak ya, tolong ya.
0: Benar, itu tadinya mungkin uang untuk rencana menikah, maybe untuk pacaran, tapi bisa disalahgunakan loh. Itu red flag banget.
1: Tapi kamu setuju tidak sih ada apa itu tabungan sebelum menikah gitu? Kalau saya sih tidak.
0: Wow, bagaimana ya menjawabnya? Sebenarnya saya kalau untuk full 100% dari tabungan pasti tidak mungkin ya. Semua biaya nikah itu benar-benar dari uang tabung 100%. Tapi mungkin beberapa ada yang memang memulai dulu supaya membuat meyakinkan kalau kita tuh komitmen gitu loh.
1: Okay.
0: Komitmen bersama dan meyakinkan diri kalau dia tuh memang serius dengan saya gitu.
1: Oh,
0: jadi ada tabungan
1: gitu
0: bersama.
1: Jadi saya kok gitu tidak sih. Ya, tolong ya. Tidak ada tabungan bersama, please. Kita juga belum tahu besok hari H-1 tiba-tiba pasangan selingkuh.
0: Benar. Atau tabungan bersama itu dominan siapa yang pegang ya?
1: Iya. Bukunya di siapa?
0: Benar.
1: Atas nama siapa?
0: Benar. Kalau saya pribadi dulu waktu pacaran dengan suami saya yang sekarang tuh memang dia punya gaji itu selalu dikasih ke saya semua. Dan dia ambil berapa persen untuk dia punya
1: kehidupan sehari-hari.
0: Kehidupan sehari sebulan itu begitu. Jadi udah pasti saya yang pegang begitu kan. Dan saya akan kelola bagaimana ketika sudah mendekati hari-hanya dan terbukalah, kita harus terbuka.
1: Iya, kamu maksudnya terbuka ke pasangan kamu.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar, benar terbuka, dan ini mau kita buat untuk apa aja kita harus terbuka.
1: Okay.
0: Begitu. Kita amanah lah gitu ya.
1: Iya, kalau kayak gitu mah it's okay gitu. Terus tiba-tiba ketemu sama pasangan yang kehidupan diri sendiri saja carut marut gitu ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba mau sosokan menjadi penanggung jawab tabungan bersama.
0: Mau hidupin diri sendiri susah, mau menghidupi anak orang lah.
1: Iya, aduh, kayaknya memang dia khusus babai deh teman Pro 2. Masih ada beberapa nih sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin ada yang relate dengan beberapa tanda yang sudah kita bacakan tadi ya, sampaikan ke kamu tadi, mungkin bisa sharing ke kita di line WhatsApp kami, atau mungkin sekarang nih lagi berada dalam fase ini gitu dan sulit keluar gitu. Bisa juga join ke sini, dan siapa tahu ya teman Pro 2 lain tuh punya pengalaman yang sama dan dia sudah terlepas dari orang-orang jahat ini. Jadi dia bisa bagi atau sharing ke kamu gitu, dan kamu bisa terlepas juga dari orang toksik seperti ini teman Pro 2. So jadi buat kamu jangan pernah takut untuk memulai cerita, karena kita di cerita penutup hari.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: Pro 2. Kita kalau nyanyi nanti rasanya terlalu. Kamu sulit bedakan mana Jennie dan mana Putri.
1: Oh iya. Putri Blackpink. Kamu pakai pink malam hari ini.
0: Suaranya tuh kan agak ke 11-12.
1: Oh my god, bener sih. Kamu harus menyanyi
0: 11,
1: lagu
0: 12.000 gitu ya.
1: Type Girl atau lagu ini Bombaya.
0: Bombaya. Oke, beralih dari Blackpink ya, teman produser kita terus kasih kamu informasi nih dan
1: benar.
0: Ini masih ada tandanya nih ayah.
1: Benar, tanda-tanda red flag pasangan kamu terhadap finansial kamu, teman produser, yang mungkin bisa kita kasih itu adalah tanda selanjutnya. Dia sering meminjam uang.
0: Dia sering
1: meminjam uang tapi membuatmu sungkan untuk menagihnya.
0: Aduh.
1: Udah red flag playing victim.
0: Iya, jahat.
1: Dia buat kita enggan menagih. Berarti kan dia mengandalkan empati seorang nih.
0: Dia mempermainkan emosi kamu.
1: Nah, awalnya nih nominalnya kecil. Contohnya ya, teman produser. Dan selalu disertai janji akan segera mengembalikan. Namanya juga kita orang yang kita cintai, orang yang kita percaya.
0: Berprasangka baik gitu. Banyak, ya kita.
1: Namun ketika kamu menanyakan kabarnya, mungkin kebetulan kamu benar-benar butuh uang ya, kamu tanyakan, hey, dia justru membalas dengan wajah kecewa atau malah katakan kamu terlalu menghitung-hitung.
0: Itu lagi menghitung-hitung itu.
1: Akhirnya kamu memilih diam supaya suasana gak berubah canggung.
0: Terus dia juga akhirnya kayak kamu diam begitu, bukannya tahu diri ya, tapi dia justru lebih kayak diam lagi.
1: Betul.
0: Buat kamu tuh harus melupakan utang dia.
1: Nah, perasaan gak enak itu sering dimanfaatkan oleh orang yang manipulatif ya, teman produser. Mereka menggeser fokus dari utang menjadi rasa bersalah yang harus kamu tanggung. Kalau pola ini terus berulang, hubungan perlahan berubah menjadi tempat yang menguras rasa aman.
0: Bukan
1: lagi saling mendukung gitu.
0: Jahat nih.
1: Jadi kayak kita pun berpikir, oh iya kan, saya terlalu perhitungan kan.
0: Atau kayak kayak misalnya pinjam hanya 100 juga sampai tagih terus begini nih. Jadinya bagaimana lagi kita nih? Padahal itu paling fatal.
1: Betul sekali. Selanjutnya tanda terakhir, teman produser, dia mengecilkan kemampuanmu mengelola uang. Jadi seolah dialah yang bisa begitu ya.
0: Atur uang kamu. Jadi sini suka punya gaji, kau punya pendapatan, semuanya saya yang atur, saya yang kelola. Ya lama-lama ini memang mungkin di awal tuh jadi bahan candaan kalian berdua ya. Tapi kalau diulang sering seperti itu setiap hari, ya kamu akhirnya mempercayai dia gitu. Jadi setiap ingin mengambil keputusan dalam hal finansial, malah kamu tunggu persetujuan dia.
1: Aduh.
0: Nah, ini yang bisa bikin kamu kurangi rasa percaya diri pasangan diri kamu, maksudnya pasangan. Benar. Kamu bikin kamu kurang percaya diri akhirnya.
1: Itulah cara yang
0: cara halus
1: untuk
0: nih
1: untuk mengambil kendali.
0: Dihasut ya. Kamu halus-halus.
1: Aduh, karena ketika kamu merasa bersalah, kamu akan lebih mudah menyerahkan keputusan kepada orang lain. Memangnya manusia ada aja jenisnya, ada aja gubrakan dan kelakuannya ya.
0: Jeng-jeng-jeng sekali kata Mbak Sari nih kan.
1: Iya, jeng-jeng. Oke deh, teman produser.
0: Benar kan, teman produser. Oke. Tetap di sini karena segmen terakhir kita pasti bakalan lebih seru lagi dengan segmen ini, teman produser.
1: Oke, kita ke Iwan Fals dulu dengan Patah.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Teman terbaik.

0: Oke, teman produa, kita sudah di penghujung cerita penutup hari ini.
1: Thank you ya, sudah mendengarkan topik kita di malam hari ini. Yes, semoga ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Jadi ketika kamu ada di lingkaran setan itu saat ini, kamu bisa melangkahkan kaki keluar dari lingkaran itu.
0: Benar, semoga ya teman produa. Jangan ragu, jangan bimbang.
1: Benar.
0: Jadi demi masa depan kamu, lebih baik kamu pikir ulang untuk bersamanya. Kalau sudah ada tanda-tanda yang tadi kita sebutkan ya teman produa. Sobat teman produa, setelah ini akan ada Just Music sampai pukul 24 tengah malam nanti. Dan Ayah juga Putri tetap menemani kamu di malam hari ini. So stay tune terus bersama kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

Teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi, tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

0: Iya sih, Intan. Eh, Intan, sini kan dulu, duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Kan, sana kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

melihat real sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Ayah dan Putri serta tim teknik kami Iqbal serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kepulauan Hawaii. Di atas pegunungan berapi Halaikala, terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

0: berjalan, bermimpi, dan berharap dengan cara yang mungkin berbeda. Ada mereka yang melihat dunia tanpa cahaya, yang mendengar tanpa suara, atau yang melangkah dengan keterbatasan. Namun, bukan berarti mereka tidak mampu.
1: Juga punya mimpi sama seperti kakak.
0: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, hak untuk didengar, dan untuk diberi kesempatan. Jangan lihat keterbatasannya, lihatlah kemampuannya. Jangan menjauh.

sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dia post story itu alay, jamet parah nah. Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
1: Ih, kenapa ya harus saya? Saya nih cuma mau jadi diri sendiri.
2: Hei, stop Su. Tidak lucu kamu buat orang tua anak begini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman. Ini cuma bercanda.
2: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
1: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
0: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
2: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
3: Stop perundungan mulai sekarang.
0: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 umat Kristiani khususnya yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Santa Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

2026. Ada kabar menarik nih, terutama buat kamu yang hobi bikin konten di media sosial. Ternyata konten yang keren itu tidak harus selalu mengikuti tren luar. Justru budaya daerah kita bisa jadi ide konten yang unik, menarik, bahkan punya nilai yang luar biasa. Lewat festival Lama Holot di Kabupaten Lembata, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Kristianus Molan, mengajak generasi muda untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana memperkenalkan budaya Lama Holot kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, menurutnya sekarang saatnya anak muda menjadi kreator konten berbasis budaya, mulai dari video pendek, podcast, hingga berbagai platform digital lainnya bisa dimanfaatkan untuk mengangkat cerita rakyat, tradisi,

sama juga terlihat di Kabupaten Manggarai. Launching Festival Golocuru 2026 berlangsung meriah dengan penampilan tarian Tanam Bate yang dibawakan oleh 36 penari dari Sanggar Wela Songke SMAK Setia Bakti Ruteng. Tarian ini bukan sekedar pertunjukan seni, di balik setiap gerakannya tersimpan pesan tentang pentingnya menjaga alam, memperkuat iman, dan memelihara harapan bagi generasi mendatang. Simbol bunga kopi atau wela kopi diangkat sebagai ajakan untuk merawat bumi, sementara buah kopi dimaknai sebagai lambang harapan. Sebuah pesan yang menunjukkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun masa depan. Dan teman Pro 2, perkembangan teknologi seharusnya bukan menjadi ancaman bagi budaya lokal, justru teknologi bisa

2. Itu dia beberapa informasi yang bisa kami hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selengkapnya kamu bisa dapatkan di rri.co.id. Saya Trinita, sekian Info Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Hairan.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, share-sharing dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

Teman Bro 2. Wah, ada informasi apa nih pagi-pagi begini yang bikin kita penasaran? Oh, wow. Apakah kamu tertarik buat yang punya hobi di bidang ini atau mungkin yang menjadikan ini sebagai pekerjaan utamanya ya? Katanya nih, Raja Charles buka lowongan kerja jadi videografer, gajinya itu 1,2 miliar rupiah per tahun. Jadi Buckingham, mereka tuh sedang mencari seorang videografer dengan gaji awal tuh sekitar 1,2 miliar rupiah per tahun. Jadi katanya nih, calon yang sukses akan mendokumentasikan kegiatan resmi Raja Charles III dan Ratu Camilla, sementara menghasilkan konten foto dan video untuk platform digital keluarga kerajaan termasuk Instagram, X, YouTube untuk penonton-penonton global. Jadi penonton-penonton dunia. Nah, dikutip dari Volkatif nih, peran yang baru dibentuk ini adalah bagian dari upaya keluarga kerajaan untuk memperkuat kehadiran digitalnya dan menjangkau penonton yang lebih luas melalui penceritaan yang pertama-tama muncul di media sosial. Dan posisi ini juga dilengkapi dengan manfaat seperti, nah ini nih, selain tadi gajinya 1,2 juta miliar rupiah per tahun, ada 25 hari cuti tahunan, makan siang harian gratis, dan ada kontribusi pensiun 15% dari majikan. Wah, kira-kira kamu tertarik tidak teman Pro 2 dengan nilai yang sebesar ini?

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

pada usia 23 tahun karena beban pikiran. Kalian setuju tidak? Informasinya nih teman bro 2, ada sebuah studi, ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa setelah orang-orang mencapai usia 23 tahun, frekuensi ketika mereka tertawa dan tersenyum itu mulai menurun. Dan ini bukan kata saya ya, ini penelitian menyarankan bahwa orang-orang cenderung kehilangan sebagian dari rasa humor mereka pada usia tersebut. Dan temuan ini diterbitkan dalam buku Humor Seriously yang ditulis oleh Jennifer Acker, seorang profesor di Stanford Graduate School of Business, dan juga Naomi Bakdonas, seorang dosen di universitas tersebut. Nah, dalam buku ini nih, teman Pro 2, seperti dikutip dari Volkatif, Acker dan Bakdonas membahas hasil survei

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

so much more. Sudah sedia sampai sekarang ya. Kita hampir menuju di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. So, setelah ini kamu boleh gabung di 082-147-650-422. Karena apa, teman Pro 2? Ya, karena kamu boleh request lagu favorit kamu. Dimana lagi kalau bukan di Flores, your playlist.

0: teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
3: Siapi muter bayi kamu.
2: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
3: Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
3: Playlist kamu.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru saja enjoy di 92,2 FM. Apa kabar? Sehat, bahagia, sejahtera pastinya ya. Semoga Sabtu pagi ini membawa semangat baru, senyum yang lebih lebar, dan energi positif untuk menjalani akhir pekan. Senang sekali kita akhirnya berada di FYP, Flourish Your Playlist. Selama satu jam ke depan kita akan menikmati lagu-lagu pilihan kamu, juga membaca salam kamu, berbagi cerita ringan, dan tentunya mengisi pagi ini dengan suasana yang seru dan menyenangkan. Buat yang mungkin masih rebahan karena ya waktunya libur ya kan, atau yang lagi olahraga, tetap semangat. Yang sedang beres-beres rumah, memasak, bekerja, atau sedang menikmati kopi pagi, terima kasih kamu sudah menjadikan Pro 2 sebagai teman aktivitas. Hari ini teman Pro 2, kamu bisa kirim request lagu favorit kamu lengkap dengan salam untuk teman, keluarga, pasangan, atau siapa saja yang mungkin ingin kalian sapa. Kalian juga boleh menyapa music director kami pagi hari ini, operator kami ada Mas Iqbal di sana. So, buat kamu semua langsung ya di 08214765042, bisa juga di aplikasi RRI Digital. Kita nikmati ada mode pesawat dari Dandi Barakati featuring Dante Nababan.

0: Nah, lihat nih, asal punya prom yang benar, semua kerjaan bisa beres. Tinggal ketik, klik, jadi.
1: Iya deh, keren. Tapi pertanyaannya, kalau kita sendiri tidak paham isinya, emang hasilnya bisa benar-benar kita andalkan tidak?
0: Ya elah, ngapain lihat isinya? Intinya kan jadi dan hasilnya keren.
1: Dibilangin. Sebenarnya teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita. Karena teknologi hanya bisa bantu kerja, tapi tidak bisa menggantikan cara berpikir kita. Dan hal yang paling utama adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan kita. Makanya pengetahuan itu tetap menjadi fondasi utama. Prom yang bagus justru lahir dari orang yang ngerti apa yang dia tanyakan. Jadi bukan prom dulu baru ilmu belakangan, tapi sebaliknya, ilmu dulu baru prom, biar hasilnya lebih keren.
0: Iya dah, setuju. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hasilnya tetap kita kan, bukan teknologinya.
1: Nah itu

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di Flores Your Playlist. Terima kasih buat kamu yang sudah mengirimkan request pagi hari ini. Yang pertama datang dari Rina adanya di mana nih? Ah, tak tahu dia di mana, tapi yang pastinya dia di ND ya. Halo Kak, request lagu favorit buat teman-teman yang lagi kerja shift pagi. Semangat, semoga hari ini lancar. Good luck. Terima kasih Rina, semoga hari kamu menyenangkan, hari teman-teman kamu juga menyenangkan. Dan buat kamu yang ingin ikut request, jangan lupa kirim nama, asal daerah, lagu asal daerah, lagi tempat tinggal kamu, lagu favorit, dan salam spesial kamu. Ingat ya, musik selalu punya cara sederhana untuk membuat hari terasa lebih indah. Sekarang kita putarkan lagu requestnya, ada Mawar Dion dengan Tinggal.

Teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi, tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih bersama FYP. Karena hari ini adalah hari Sabtu, waktu yang tepat untuk menikmati pagi tanpa terburu-buru. Ada yang mungkin sekarang memilih jalan santai, berkumpul sama keluarga, atau mungkin sedang dalam perjalanan menikmati indahnya kota Ende ini. Nah, saya punya pertanyaan ringan pagi hari ini, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu disuruh memilih satu lagu yang menggambarkan suasana hati kamu pagi hari ini, lagu apa? Sudah ada requestan dari Benny, Benny Blanco. Oh bukan, teman Pro 2 ya. Salam buat semua teman komunitas sepeda, tetap semangat dan selalu utamakan keselamatan. Yes, mantap jiwa ini namanya ya. Semoga tetap sehat, menikmati pagi. Kalau begitu langsung saja kita putarkan. Ini dia requestan lagunya dari Elton John.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu masih bersama Flourish Your Playlist. Pagi hari ini tuh memang terasa lebih lengkap kalau ditemani musik-musik yang pas seperti ini ya. Ya tapi kamu tahu tidak, mendengarkan musik favorit di pagi hari ternyata itu bisa membantu meningkatkan suasana hati, membuat aktivitas kita terasa lebih menyenangkan. Jadi jangan ragu untuk memulai hari dengan playlist terbaik kamu. Sudah banyak request yang masuk dan semuanya keren-keren. Ini ada Yuanti, katanya semangat buat keluarga di rumah, semoga hari ini penuh berkat. Terima kasih sudah berbagi semangat pagi. Oke, kita nikmati next song. Ada Red Flag dari Fatin.

Dalam Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.